0: Kan sih, si paling mental health.
1: Gi, simpatik dikit Gi, please. Lagi konten nih. Tuh kameranya di sana, ayolah.
0: Oke.
1: Kita ulang lagi ya.
0: Ya.
1: Oke.

0: Anggi. Kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk. Ya Allah. Gi, kok ketawa kok? Capek loh aku acting, woy.
1: Ren, betul gak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
0: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kali tugasnya.
1: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
0: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
1: Ren, kalau sebatas stres, capek, ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
0: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada strawberry-strawberry-nya.
1: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jompo alias kolot. Nggak pudet. Nggak gitu kali, Bambang.
0: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malah.
1: Diam. Randy yang ganteng
0: dan bijaksana.
1: Okay. Generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja gampang kali hancurnya. Kayak buah strawberry, lunak, tau gak?
0: Iya juga ya, Gi. Aku ini emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya, iya. Sayang kamu juga. Jadi, Gi, 08.
1: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren, GWS.
0: Namanya juga usaha, Gi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
1: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
0: Iya, udah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
1: Banyak kali lah drama Muren dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah lah, enggak usah drama, please, tolong.
0: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kok kayak generasi strawberry. Lunak kali ya masih kau. Kesabaran kau tipis tisu.
1: Udah lah, Ren, bilang Ren. Aku udah makan yang lebih lunak lagi nih.
0: Apaan tuh?
1: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Spada. Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
3: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
4: Alright, teman bro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
2: Hai hai hai, teman bro 2. Selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat.
3: Oke, teman bro 2. Sekarang udah waktunya nih ya. Kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
0: Spada. Selamat pagi, teman bro 2.

Gunna Hits Music Station, Tom Pradua. Good morning, selamat pagi buat yang baru aja gabung di Pradua Tanjung Pinang Hits Music Station. Guys, masuk ke jam 7, aku pengen tanyain ke kamu soal film deh. Ini kan banyak banget gitu ya, film-film yang udah rilis maupun yang belum. Tapi sepanjang bulan Agustus ini, udah adakah film yang kamu tonton di bioskop? Kalau misalnya udah ada, boleh review-reviewnya dong. Walaupun sekarang baru tanggal 16 ya guys, tapi siapa tahu udah ada. Kalau ada, kasih tahu ke ulang tahun pernah dua. Kalau ternyata aku belum ada nonton bioskop nih Lan, coba rekomendasi ke aku film yang menurut kamu ini harus banget ditonton, apalagi menikmati waktu libur di rumah. Yuk, kasih tahu ke aku dong. Sama request lagi Indonesia atau mancanegara ya, tahun pernah dua, gabung aja di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagramnya pernah dua TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Dan tak jumpa lagi di Music Station. Good morning, selamat pagi. Sepada atau nomor 2. Yuhu. Ini udah ada yang ikutan gabung ya di WhatsApp kita dari Anas. Katanya assalamualaikum Nengulan. Waalaikumsalam. Izin gabung, boleh. Rekomendasi film untuk mengisi liburan aku. Kalau aku tuh pengen liatnya Spider-Man Brand New Day. Kalau suka sih. Kalau tak suka ya gak usah diikutin saran dari Ani. BTW aku tuh udah nonton filmnya. Kebetulan pula memang film ini yang aku tonton di bulan ini tuh, Ompra 2. Film Spider-Man Brand New Day. Yes. Ini adalah film terbarunya. Film yang diangkat dari karakter Spider-Man dalam Marvel Comics. Jadi ini diproduksi di Columbia Pictures, Marvel Studios, dan Pascal Pictures. Juga didistribusikan oleh Sony Pictures Releasing. Ya, rilisnya tanggal 29 Juli kemarin. Bulan inilah lo baru bisa nonton gitu. Kebetulan emang doi itu suka kali weh sama Spider-Man, sampai semua tuh di tasnya adalah gantungan kunci Spider-Man. Itu tuh motornya tuh kuncinya tuh Spider-Man. Atur. Sampai-sampaian teman pro 2. Aku juga baru tahu dari film Spider-Man Brand New Day. Jadi itu ceritanya jangan pula lah kalau dikasih tahu spoiler nanti ya. Tapi kamu tahu enggak sih adalah dia tuh nada dari Spider-Man yang kayak gini. Tenet tenenet tenenet tenenet. Aku kira itu tuh kayak apaan sih gitu kan. Ini apaan ringtone-nya nih, enggak asik banget gitu. Oh ternyata Spider-Man, pantaslah dia bertahan dengan ringtone itu walaupun aku bilang enggak suka. Biasanya kalau aku bilang enggak suka tuh dia bakalan ganti, enggak pakai lagi gitu-gitu. Ini tetap aja dipakai. Spider-Man pula rupanya ya kan. Aku juga baru tahu dari Brand New Day ini, guys. Nah, so far sih untuk menurut aku untuk film Spider-Man Brand New Day ini aku rating ke angka 8 aja deh ya. Karena dia lebih fokus ke Spider-Man-nya, enggak terlalu fokus sama misi-misinya gitu, guys. Itu ajalah intinya. Jangan banyak-banyak nanti kena spoiler. Thank you udah ikutan gabung ya buat Anas. Makasih rekomendasinya. Aku tetap rekomendasiin sih walaupun dari aku cuma 8 atau 2, tapi aku ngerasa ini tetap cocok buat dinikmatin selama kamu liburan. Apalagi durasi filmnya cukup lama, guys. 2 jaman. Yuhu. Nanti aku bakal rekomendasi juga deh film-film yang kayaknya bakal asik nih tahun 2 buat kamu tonton sepanjang libur ini ya. Sambil-sambil kamu juga yang mau ikutan nimbrung, coba sini kasih tahu ke Ulan, kira-kira film apa ya yang kamu

rekomendasiin untuk ditonton selama liburan tahun pra-2. Gabung aja di WhatsApp, boleh Instagram Gaskan atau di aplikasi RRI Digital juga lo tungguin. Tadi dari Anas dia minta lagu sederhana. Oke. Sederhana lagunya si Lawn Seven kan ya, pasti dong Gaskan guys. Kita puterin lagunya si Lawn Seven yang judulnya Sederhana.

0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.
2: Oh no. Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes, welcome back Spada. Selamat pagi teman Fred 2. Ini kita lanjut lagi bacaan postingan dari Ayas Moro. Assalamualaikum, waalaikumsalam Spada kawalan cantik. Halo, selamat pagi. Update cuaca Bogor pagi ini terpantau cerah katanya. Pagi ini dagangan ibu udah habis kaul. Masya Allah, alhamdulillah. Warga sini pada malas masak karena udah pada mau nemenin anaknya lomba. Jadi pada sarapan ke rumah aku, beli nasi uduk dan lain-lain. Oh iya iya, hari ini udah pada start lomba-lomba ya. Aku juga diajakin, ayo Lan, nonton pertandingan ini gitu kan. Aduh, lu masuk subuh katanya. Jackson Kak Ul, kayaknya suaranya agak beda tuh, speaker HP aku yang agak rusak ya Kak Ul. Iya nih, aku agak kurang apa ya? Kurang sehat tenggorokannya, guys. Mama, tenggorokanku sakit seperti kodok gitu kan. Ikutan topiknya Kak, Spider-Man masih tetap menjadi rekomendasi dari aku sih Kak. Aku udah nonton filmnya, itu seru banget. Gak mau spoiler, tapi langsung aja deh, yang mau nonton di long weekend ini, ajak pasangan kalian atau keluarga atau teman-teman. Kalau rekomendasi dari Kak Ul, apa nih buat aku tonton hari ini? Kebetulan nih aku baru aja menyelesaikan nonton Netflix sih ya, film The Last House. Asik sih guys filmnya, cuman emang endingnya kayak hah gitu, tapi gitulah, pokoknya seru. Nonton tuh filmnya, judulnya The Last House. Dia genrenya fantasi. Jadi ceritanya itu mereka masuk liburan ke satu daerah. Pas masuk rumah semuanya udah terkunci dan mereka gak bisa keluar lagi. Kayak gitu. Apa cerita kok bisa kayak gitu? Nonton aja. Rekomendasi tuh dari aku tuh, Jas. Rekas lagunya Samuel Cipta yang judulnya Salah. Oke. Semangat siaran kawan cantik, saya dan bagi selalu serta makin pesona. Terima kasih. Iya, sama-sama. Thank you juga udah ikutan join, Jas. Ada lagi dari Prima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepada pagi Kak Ul cantik. Yuhu. Jangan topiknya, rekomendasi film, emang kau suka genre apa? Horror ada, If Wish Could Kill, aku udah pernah nonton. Weapons, udah pernah nonton. Ghost in the Cell, udah pernah nonton. Kalau action ada Bloodhound, ada The Furious, Oldboy. Romance ada Notebook, Eternal Sunshine. Tapi aku rekomendasi bagus untuk No Other's Choice. Cobain Kak, ini tentang orang yang dipecat dari pekerjaan terus melakukan cara ekstrim menyingkirkan pesaing kerja demi mendapatkan pekerjaan baru. Rating dari aku tuh 9/10. Bagus katanya. Diterapin di negeri Otni kayaknya menarik katanya gitu. Wih, negeri Otni apaan itu ya? Have a good day. Request lagunya India yang judulnya Untuk Apa. Oke. Boleh-boleh nanti aku coba ya. No Other's Choice. Alright, Untuk Apa dari Hindia. Kita bakal putar setelah lagu dari Samuel Cipta dengan judulnya Salah. Untuk yang udah gabung, tenang, nanti bakal Ulan bacain. Yang belum masih boleh ya request lagu dan kasih tahu rekomendasi film dari kamu.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Six Station, Topra 2. Ini tadi adalah lagu dari film Spider-Man Brand New Day versi Indonesia, adalah dinyanyikan sama 4EVENTZ. Aduh, jujur ya guys, bangga banget sama 4EVENTZ. Semakin menyala, awalnya aku kira ini cuma gimmick-gimmick doang gitu kan. Ternyata beneran, gokil. I miss you every brand new day. Jadi tuh Topra 2, film Spider-Man yang ini itu tuh menceritakan tentang Peter yang kesepian. Jadi dia kan udah mulai ini ya, hidupnya tuh terakhir kan dia melupakan tuh orang-orang di sekitarnya tuh harus lupa sama dia gitu kan. Jadi kayak kehilangan ingatan. Nah, Peter saat bersamaan juga beroperasi penuh sebagai Spider-Man di jalanan New York. Dan tekanan mental karena kesepian ini memicu perubahan psikologis yang gak terkendali dari kekuatannya. Di tengah transformasi fisik dan batinnya ini, muncullah ancaman misterius. Kayak musuh baru yang kuat dan neror kota, memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Jadi Peter terpaksa harus meminta bantuan dari Bruce Banner untuk memahami perubahan kekuatannya sekaligus menghentikan ancaman berbahaya ini, Tuan Pra 2. Ini seru banget sih guys filmnya. Durasinya juga lama gitu, tapi karena ada yang aku targetkan, mungkin jadi kayak ekspektasi aku agak turun. Tapi bagus, so far okay banget buat kamu tonton. Bahkan tadi ada yang rekomendasi juga ya. Okay, kita coba cek lagi, ada yang rekomendasiin film apa lagi ya, segala selain dari Prima, Anjasmoro, Anas. Ada Satria, pagi Ulan, pagi. Gimana kabar persiapannya buat lomba panjat pinang besok, Lan? Aku besok ngapain ya? Libur aja lah. Persiapannya nanti aku siapin penyimpanan internal aku aja ya, guys ya. Tim yang record aja kira-kira kayak gimana keseruan besok. Kalau film momen liburan, menurut aku film Nawila Silan, emang film keluarga pop dari anak kecil di tahun 60-an gitu. Oh iya, tahu. Kemarin tertarik buat nonton, cuman belum nonton sih. Lagunya dari Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Boleh Silan, makasih Ulan semangat siarannya. Iya, thank you juga udah ikutan gabung ya Satria. Next lagi ada dari Alwi. Hai Kak Ulan Spada, halo. Rekomendasi film buat liburan, nonton Dracin aja aku Ulan. Ya ampun, dari kemarin masih terdracin-dracin. Request lagunya Bondan Prakoso, ya seperti biasa kita selamanya. Biasanya sih ya sudahlah ya, kali ini kita selamanya. Oke. Yang udah lama gak gabung, tiba-tiba muncul nih ada Chang Cimin. Assalamualaikum Kak Ulan. Waalaikumsalam Spada. Coba deh nonton film Vovo, itu filmnya komedi katanya gitu. Oh seru, boleh nih. Cocok ya, kayaknya mau nonton liburan butuh hiburan yang lucu-lucu tuh Pra 2.

0: Kamu mau beli baju di sini, Boy?
1: Iya, yuk masuk.
0: Eh, Boy. Kamu gak salah nih. Ini kan barang-barang second.
1: Iya, emang. Terus kenapa?
0: Aduh, jangan kayak orang susah deh, Boy. Kalau teman-teman ada yang lihat kan malu, Boy. Udah, yuk, cabut.
1: Santai aja, Ren. Justru kalau teman-teman

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Raden Tanjung Pinang Hits Music Station. Udah jam 8 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Makasih ulang lagunya. Iya Satria, sama-sama. Makasih juga udah ikutan gabung ya semuanya. Abis ini kita bakalan lanjut ke Beranda Astecita Tongpra 2. Ulang nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. So jangan kemana-mana, barengan terus ya di Raden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

92,1 Pradem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, hari ini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang mungkin sering kita lihat tapi jarang kita sadarin betapa berharganya. Budaya unik di Kepulauan Riau. Banyak orang mengenal Kepulauan Riau itu karena lautnya yang indah atau pulau penyengat yang bersejarah. Padahal di balik itu semua ada tradisi-tradisi keren yang masih hidup sampai sekarang. Menariknya lagi, budaya ini bukan cuma milik orang tua, tapi juga identitas kita sebagai generasi muda Melayu. Kepulauan Riau ini adalah kepulauan yang dengan lebih dari 2000 pulau, karena hidup berdampingan dengan laut selama ratusan tahun. Budaya masyarakat Kepri sangat dipengaruhi ya dengan kehidupan maritim. Nilai yang paling menonjol adalah gotong royong, sopan santun, menghormati sesama dan kebersamaan. Budaya tuh bukan cuma tarian atau pakaian adat ya guys. Cara kita menyapa orang dengan ramah, kebiasaan berpantun, sampai tradisi makan bersama, ini juga bagian dari budaya.

0: Weh, cantik kali kawan awak. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantas gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.
2: What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options.
3: Lagu-lagu hits sepanjang hari. Memories bring back your.

Welcome back teman Pradua. Tadi kita udah ngomongin kalau budaya Kepri gak bisa dipisahkan dari laut. Nah, salah satu tradisi yang paling ikonik adalah kenduri laut. Udah pernah dengar belum? Kenduri laut ini tuh tradisi syukuran masyarakat nelayan sebagai bentuk rasa terima kasih atas rezeki dari laut, sekaligus doa untuk para nelayan selalu diberikan keselamatan saat melaut teman Pradua. Biasanya warga itu bakalan ngumpul di tepi pantai, ada doa bersama, makan bersama, sampai dengan iring-iringan perahu yang dihias dengan cantik. Yang paling indah sebenarnya bukan acaranya ya, tapi rasa kebersamaannya guys. Semua orang terlihat tanpa melihat usia maupun profesi. Di zaman sekarang kan kenduri laut juga sering dijadikan festival budaya nih, sampai bisa dinikmatin wisatawan sekaligus jadi cara memperkenalkan budaya lokal. Tahu gak sih? Di beberapa daerah Kepulauan Riau, makanan yang dibawa saat kenduri berasal dari hasil masakan masing-masing keluarga. Jadi konsepnya itu mirip potluck versi Melayu.

0: perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya sama yang bisa.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku. Mungkin

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

menjadi cara masyarakat menyampaikan nasihat, cinta, bahkan menyelesaikan percakapan dengan sopan. Contoh pantunnya nih, jalan-jalan ke Pulau Dompa, ewa, singgah sebentar membeli selasih. Budaya kita jangan dilupakan karena itulah jati diri yang bersih. Ah, gitu guys. Nah, tapi ini teman Pradua. Setelah ini kita bakal tutup dengan satu pertanyaan. Gimana caranya anak muda tetap melestarikan budaya tanpa harus terasa kuno? Karena sebenarnya sih memang kalau udah ngomongin budaya ada yang nyeletuk gini ya. Alah, itu mah zaman dulu. Ah, itu mah kuno banget gitu. Yang modern dong, modern. Kita boleh memakai atau mungkin memanfaatkan teknologi, modernisasi segala macam, tapi jangan sampai loh, jangan sampai kita kehilangan budaya kita sendiri.

Gak terasa tahun peradua kita udah sampai di sesi terakhir. Kadang kita berpikir melestarikan budaya itu harus menjadi penari atau mungkin kayak ikut sanggar. Padahal kenyataannya caranya bisa sesederhana itu, guys. Sebagai generasi muda sih kita emang harus ya menjaga budaya lewat hal-hal kecil. Ya ini udah harus, kalau hal-hal besar kalau bisa Ya kalau misalnya hal-hal kecil yang bisa kita lakuin, belajar menggunakan pantun di acara sekolah atau komunitas, datang ke festival budaya lokal, bukan cuma buat foto tapi juga mengenal maknanya, mengenalkan kuliner dan tradisi Kepulauan Riau lewat media sosial, itu kan kamu juga jago ya. Menghargai adat saat menghadiri acara masyarakat, budaya akan tetap hidup kalau ada yang mau meneruskannya, dan penerusnya itu ya kita sendiri.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adele.
8: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Memperdua PT Kereta Cepat Indonesia Cina menawarkan tiket Whoosh mulai Rp8.800 selama libur panjang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. KCIC juga menyediakan promo potongan harga tiket hingga Rp200.000 melalui sejumlah program penjualan resmi. Promo tiket mulai Rp8.800 berlaku untuk perjalanan Whoosh relasi Jakarta-Karawang maupun sebaliknya. Sementara itu, tiket relasi Jakarta-Bandung maupun sebaliknya tersedia mulai Rp88.000 selama periode promo. Informasi selanjutnya, Disney mengumumkan kalau Zootopia 3 lagi dalam tahap pengembangan setelah kesuksesan besar Zootopia yang kedua. Sequel ini menjadi film animasi Disney dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di box office global. Dari Variety, 15 Agustus, waralaba Zootopia pertama kali dimulai 2016. Film pertamanya memperkenalkan polisi kelinci bernama Judy Hopes yang disuarakan Jennifer Goodwin dan rubah penipu Nick Wilde dengan suara Jason Bateman. Judy dan juga Nick awalnya menjadi musuh setelah Judy bergabung dengan kepolisian Zootopia. Namun keduanya kemudian mengesampingkan perbedaan dan bekerja sama untuk memecahkan sebuah misteri di kota ini.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

pernah mengalami cinta terlarang? Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.
3: Aku teman cerita saat asmaramu sedang membara.
4: Hai teman-teman Pro 2, kami
3: Soda.
4: Jangan lupa ya dengerin terus 92,1

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku. Mungkin

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

lihat air netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Masih barengan Aldi Demam Pro 2. Dan untuk di siang hari ini, buat kamu jangan beda frekuensi dulu. Kita bakalan update ya untuk di siang hari ini, kira-kira makanan apa yang akan kita makan teman Pro 2. Kali ini kita akan jauh ke Kampung Bugis teman Pro 2, untuk makanan-makanan yang bisa dibilang ini rumahan. Aduh, enak banget pasti.

0: Wih, Borwa.
1: Iya dong.
0: Mak, beli apa aja nih?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya

Masih bareng sama Aldi Tumpong Pro 2. Dan untuk kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, di sini Aldi pengen rekomendasiin kamu harus ke Kampung Bugis untuk makan siang di rumah makan Mak Mai, teman Pro 2. Jadi di sana tuh menu makanannya adalah prasmanan khas Melayu dengan berbagai lauk, teman Pro 2. Jadi katanya yang best seller di sana itu adalah kerapu saus sama sembilang asam pedas, teman Pro 2. Nah, kalau jam makan siang itu pasti harus gercep banget, apa biar kebagian makanannya, lauk-lauknya teman Pro 2. Menunya banyak, enak, dan porsinya juga oke banget dengan harga yang terjangkau. Itu udah free kuah soto dan berbagai menu lainnya teman Pro 2. Di situ juga ada olahan ikan, ayam, udang, sotong. Dan juga di sana teman Pro 2 ada beberapa cemilan-cemilan lain kalau misalnya kamu lagi beruntung banget gitu. Jadi di situ tuh makanannya tuh bisa dibilang ada udang, ada sotong, ada sembilang, sembilang asam pedas, sembilang sambal, ada kerapu saus teman Pro 2. Aduh, enak-enak banget, dan modelannya tuh kayak prasmanan gitu teman Pro 2. Jadi pengen ya. Ya kalau misalnya kamu punya waktu atau mungkin pengen jalan-jalan jauh teman Pro 2, kamu boleh banget deh ke sana teman Pro 2 untuk ngerasain makanan prasmanan atau khas Melayu lah gitu. Makanan-makanan khas Melayu. Ini bumbunya medok semua sih menurut Aldi teman Pro 2 ya. Jadi pengen cobain teman Pro 2. So, buat kamu di siang hari ini yang lagi mencari makan siang, boleh rekomendasiin di rumah makan Mak Mai, Jalan Bestari, Kampung Bugis. Ya, kamu bisa googling aja di Google teman Pro 2, rumah makan Mak Mai Kampung Bugis. Alright teman Pro 2. So, jangan beda frekuensi, habis ini bakalan balik lagi dengan berbagai informasi lainnya.

Selamat datang para pendengar di 90,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

0: dan juga
1: Hai,还有我 Charlie。
0: 在这边，
1: 连老师也没有了，没有，也不要叫我老师。高加利，高加利，
0: 高加利呀，高加利，你好吗？
1: 我很好，你呢？Kok dibawa senyum? Iya, jawabnya dengan senyum, Mbak. Gitu. Oke. Okay. Hai. Perasaan tadi kemarin pembahasannya callingnya agak panjang deh. Hai, okay, Tadja Show, how are you listening to our Indonesia Guangpo Tiantai 92.1.
0: Perasaan kayak gitu loh. Jadi kita ulang.
1: Ya, enggak katam
0: kita
1: dia.
0: Kita ulang.
1: Oh, mari kita lihat dia ada katam apa enggak.
0: Tadja Show, how are you listening to Indonesia Guangpo Tiantai 92.1.
1: Oke, boleh. Boleh lah.
0: Boleh lah.
1: Minggu depan
0: nanti,
1: langsung ya.
0: Nanti lanjut ya. Oke, okay, kok untuk minggu ini kita bakal ngebahas alat tulis ya.
1: Oke.
0: Okay. Yang sering banget kita gunain juga kan.
1: Masih sekolah, Bu?
0: Enggak dong, tapi kan di kantor juga gitu kok, ya kan?
1: Bukannya dirimu mainnya alat-alat itu. Emang nulis?
0: Masih ada nulis. Gini kan nulis di ceritanya.
1: Oh iya, dia buat catatan cuy.
0: Iya, benar.
1: Oke, okay, oke, okay, oke.
0: Okay. Kita mulai dulu dengan buku.
1: Oke, okay, alat tulis. Mandarinnya alat itu tulis. Wenqi.
0: Wen
1: itu wen budaya atau sastra.
0: Oke.
1: Okay. Qi itu alat. Jadi wenqi, alat wen yang cui. Untuk menulis budaya.
0: Wenqi.
1: Ya, oke. Okay. Wenqi.
0: Wenqi.
1: Ya,
0: kita mulai dengan buku.
1: Apa itu buku?
0: Shuben.
1: Shuben.
0: Shuben.
1: Shu.
0: Shuben.
1: Ben. Shuben.
0: Oke. Okay.
1: Coba.
0: Berarti dia pakai P ya?
1: Dia pinginnya B, tapi bacanya P.
0: Iya kan? Shuben.
1: Shu.
0: Shuben.
1: Ben. Ah, Shuben.
0: Shuben.
1: Ah. Oke.
0: Shuben. Oke. Lanjut. Pena.
1: Pena, lai.
0: Kangpi.
1: Kangpi.
0: Kangpi.
1: Kangpi.
0: Kangpi.
1: Bukan Kang. Kang mah jadi Hong Kong ke jadi pelabuhan.
0: Jadi AA Bandung.
1: Kangpi.
0: Kangpi.
1: Nah,
0: oh
1: ya.
0: Gitu, oke. Okay. Terus juga pensil.
1: Pensil. Qianpi.
0: Qianpi.
1: Ah, mantap. Coba dari buku tadi.
0: Shuben.
1: Mantap.
0: Ini
1: pena.
0: Kangpi.
1: Kang.
0: Kangpi.
1: Kangpi.
0: Kangpi.
1: Kangpi.
0: Kangpi.
1: Okay, good.
0: Qianpi.
1: Qianpi, okay.
0: Untuk pensil.
1: Tadi alat tulis apa?
0: Alat tulis wenqi.
1: Wenqi.
0: Wenqi.
1: Wen ya, wenqi.
0: Kan ya bahasa Mandarin ini ya. Lalu krayon.
1: Krayon?
0: Ya, untuk mewarnai.
1: Sebelum krayon, pena dan pensilnya letak di mana?
0: Oh iya, kelewat ya. Kotak pensil.
1: Memang
0: ya.
1: Ketahuan anaknya suka berserak. Malah
0: ya,
1: satu.
0: Rapi ya.
1: Ketahuan kan? Ayo, kotak pensil.
0: Pensil qianpi he.
1: Qianpi he.
0: Qianpi he.
1: Ah, tuh, coba ulang.
0: Qianpi he.
1: Ah, mantap. Good. Qianpi he.
0: Qianpi he.
1: Jadi biasanya, "Wo de qianpi zai nali? Wo de qianpi he ne?"
0: Qianpi he nanya di mana
1: ya? Iya, di mana.
0: Terus juga krayon.
1: Krayon. Lapi.
0: Lapi.
1: Lapi.
0: Lapi.
1: Ya, dia sama seperti lilin. Kalau lilin itu lacu, ini lapi. Karena dia jadi wax kan.
0: Terus juga penghapus.
1: Penghapus. Xiangpi.
0: Xiangpi.
1: Oke, xiangpi.
0: Xiangpi. Xiangpi untuk penghapus ya.
1: Iya, dan itulah alat-alat tulis yang kita tahu. Coba kayak ulang. Dan kita coba dari atas lagi ya.
0: Kita coba lagi dari atas.
1: Wenqi.
0: Wenqi.
1: Shuben.
0: Shuben.
1: Kangpi.
0: Kangpi.
1: Qianpi.
0: Qianpi.
1: Qianpi he.
0: Qianpi he.
1: Lapi.
0: Lapi.
1: Lapi.
0: Lapi.
1: Lapi.
0: Lapi.
1: Xiangpi.
0: Xiangpi.
1: Nah, oke. Okay. Jadi itu beberapa yang kita pelajarin. Ada berapa nih? 2, 4, 6, 7 sama
0: 7
1: alat
0: ya,
1: tulis.
0: Alat tulis ya.
1: Oke. Okay. Jadi untuk para pendengar setia Pro 2 di KBBI KUI belajar bahasa internasional Mandarin, 7 itu dulu dan kita break sebentar sebelum
0: yes,
1: makin pusing.
0: Kita lanjut lagi ya.
1: Tolong dirapikan dulu alat-alat tulisnya. Jadi nanti bisa langsung dipraktekkan ya.
0: Oke.
1: Okay. Okay. 我们稍后回来.

0: Sentai Pro 2 Chushu TNI.
1: Oke.
0: Belum lancar ya.
1: Oh, nanti dilancarin aja. Oke, okay, 大家下午好, 欢迎回来到我们的 Indonesia 广播电台 92.1, 我们最好的朋友.
0: Kok keren banget.
1: Iya, teman terbaik kamu. Saya dulu memang penyiar di 107.8 sih. Gak boleh promo ya, maaf.
0: Ayo, kita lanjut lagi untuk nama alat tulis. Ada Wenchu.
1: Wenchi.
0: Wenchi.
1: Yeah.
0: Suka berubah-ubah ya.
1: Iya, enggak tahu diriku. Dia habis break tiba-tiba dia kayak lupa ingatan.
0: Aduh, tadi terakhir kita di krayon ya.
1: Iya.
0: Krayon. Lapi.
1: Di penghapus.
0: Penghapus kan? Yang pi.
1: Ini yang tua sopo yang lupa ingatan sopo.
0: Kita lanjut dia terakhir di penghapus siampi. Kita lanjut berarti ke penggaris.
1: Iya, penggaris sebenarnya dia cuma satu kata. Ce.
0: Oh iya. Oh, oke. Okay.
1: Ce. Jangan salah nada. Ce. Jadi makan nanti. Ce.
0: Oh, ce. Yes, Mandarin gitu ya kok ya, beda nada, beda ce. Ya.
1: Ce nada ketiga ya.
0: Ce. Kertas juga sama, Ce.
1: Ce.
0: Oh.
1: Beda dong.
0: Kalau kertas berarti nadanya
1: ce. Turun. Itu nada ketiga tetap ce.
0: Ce.
1: Bergelombang dia.
0: Ce. Kalau penggaris
1: ce.
0: Ce. Mirip ya kok.
1: Iya, emang mirip.
0: Ce. Kalau penggaris ce.
1: Ce ya.
0: Kalau kertas
1: ce.
0: Ce.
1: Yeah.
0: Oh, mirip guys. Ya. Lanjut okay. Untuk gunting
1: coba apa?
0: Centau.
1: Mantap. Wih. Good. Katam kalau itu. Centau ya.
0: Perawat.
1: Oke.
0: Okay. Yang sering hilang.
1: Yang ada kaca enggak sih di belakang?
0: Ih, itu enggak hilang kalau yang kayak gitu.
1: Oh, yang enggak hilang
0: kan
1: ya. Kan
0: aman, soalnya lebih besar kan yang ada kaca.
1: Oh iya iya.
0: Yang kecil-kecil itu loh kok yang sering.
1: Oh iya iya iya.
0: Nah,
1: oh, iya, iya.
0: Itu dia.
1: Cianpixiao.
0: Okay. Cianpixiao. Perawat ya.
1: Iya, cianpi itu kan pensil.
0: Cianpi. Oh iya.
1: Xiao
0: iya.
1: Itu untuk menajamkan.
0: Oh, okay.
1: Jadi cianpixiao.
0: Pisau gitu.
1: Pisau. Ah, kayak pinter sekali. Itulah datangnya pisau.
0: Iya. Cianpixiao.
1: Lalu
0: Papan tulis
1: ada dua macam.
0: Yeah.
1: Coba kita tes dia. Yeah. Yang putih.
0: Berarti kita kemarin disebut belajar warna belum sih?
1: Oh, udah dong.
0: Kalau putih berarti putih ya. Papan tulis hey paise.
1: Hey paise. Hey paise itu apa? Hitam putih.
0: Gimana sih? Hey.
1: Kalau papan tulis yang hitam berarti
0: Heipan.
1: Heipan itu biasa yang untuk kapur. Itu heipan. Karena dia hitam.
0: Uh-uh.
1: Berarti biasanya di sini hijau ya.
0: Uh-uh.
1: Nah, kalau di tempat situ sih hitam sih. Sini hijau.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang putih yang untuk spidol? Putih apa?
0: Paise.
1: Pai, iya, pai berarti paipan.
0: Oh, paipan.
1: Heeh, pan itu papan.
0: Oh,

0: itu papan. Kan ingat tuh papan.
1: Kalau papan tulis hitam, heipan. Papan tulis putih,
0: paipan.
1: Paipan.
0: Nah, gitu.
1: Paipan.
0: Betul sekali.
1: Terus untuk nulisnya, kapur tulis ini zaman dulu banget sih kok ya.
0: Fenpi.
1: Fenpi.
0: Fen, fen karena fen, fen apa?
1: Pena.
0: Bubuk.
1: Oh, bubuk. Hmm, oke. Okay. Terus juga untuk yang sekarang pakainya spidol.
0: Sepiaopi.
1: Sepiaopi.
0: Hmm, sepiaopi.
1: Sepiaopi. Hmm. Oh, ternyata ada di bawahnya papan tulis putih.
0: Nah, kan dia nyatet. Iya. Padahal kita sengaja ngecek dia.
1: Betul. Aduh. Iya juga ya, gua enggak penyari belakang-belakang ya. Lanjut, ada pisau cutter.
0: Itu salah satu alat tulis yang sangat berbahaya untuk anak-anak.
1: Bener.
0: Pisau cutter, tau pian.
1: Tau pian.
0: Tau.
1: Tau.
0: Tau.
1: Tau.
0: Pian.
1: Tau pian.
0: Tau pian.
1: Tau pian.
0: Oke lah.
1: Susahnya.
0: Boleh lah. Tau pian ya.
1: Tau pian.
0: Oke, next.
1: Cap atau stempel.
0: Incang.
1: Incang.
0: Ya, incang.
1: Incang.
0: Incang. Tekan ya. Incang.
1: Incang. Stempel ya.
0: Ya.
1: Terus juga ada.
0: Biasa di amplop kan?
1: Amplop.
0: Amplop itu singfong.
1: Singfong.
0: Ya, sing itu surat, fong itu tutup. Jadi untuk tutup surat.
1: Fong atau fong?
0: Fong. Singfong.
1: Singfong pakai o.
0: Fong boleh. Dua-duanya boleh, singfeng atau singfong boleh. Dia tergantung nada, maksudnya dari mana dia. Biasa orang Tiongkok mana dia, ada yang singfong, ada yang singfeng gitu. Oke, jadi kita sambil ngulang lagi ya dari awal biar teman-teman dengar.
1: Ayo.
0: Oke, alat tulis wenqi.
1: Wenqi.
0: Buku shupen.
1: Shupen.
0: Pena kangpi.
1: Kangpi.
0: Pensil qianpi.
1: Qianpi.
0: Kotak pensil qianpihe.
1: Qianpihe.
0: Krayon lapi.
1: Lapi.
0: Penghapus xiangpi.
1: Xiangpi.
0: Penggaris ci.
1: Ci.
0: Kertas ci.
1: Kertas ci.
0: Gunting qiantao.
1: Gunting qiantao.
0: Qianpixiao.
1: Qianpixiao.
0: Peraut.
1: Untuk papan tulis hitam, heipan.
0: Kapur tulis fenpi.
1: Fenpi.
0: Sepiaopi. Sepiaopi itu untuk spidol.
1: Sepiaopi.
0: Lalu
1: papan tulis putih,
0: paipan.
1: Paipan.
0: Oke, paipan. Pisau cutter,
1: taopian.
0: Taopian ya, taopian. Oke. Cap atau stempel itu incang. Dan terakhir ada amplop
1: xingfeng.
0: Jadi itulah alat-alat tulis woman jinten suo xue dao de wenqi. Jadi teman-teman Pro 2, xiexie shouting woman de Pro 2 Indonesia Kompor Tintai. Terima kasih dan Nura memberikan saya muka yang agak terpesona. Thank you.
1: Bye.

kasih sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Sebelum kita lanjut ke Top Hits Indonesia dan juga Top Hits Mancanegara teman Pro 2, kita lanjut informasi dari Timnas Putri Indonesia U16 membuka langkah di Sri Kandi Merdeka Cup teman Pro 2 2026, di mana mereka mendapatkan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi teman Pro 2. Bertanding di Super Soccer Arena Kudus malam, Garuda Pertiwi tampil dominan sejak menit awal. Keisha Arabella Manisia membuka keunggulan pada menit kelima, disusul Nafiza Ayasenori di menit ke-23. Jaslin Kayla Virial mencetak 2 gol, sementara Sivana Rizka Nadiva Fadila dan Dima Ahmed melengkapi pesta gol tim asuhan Timos Kuneman teman Pro 2. Keunggulan Indonesia semakin terbuka setelah Arwa Naif Al Rasid menerima kartu merah pada menit ke-37 melalui tinjauan VAR, membuat Arab Saudi bermain dengan 10 pemain di sisa pertandingan. Hasil ini menempatkan Garuda Pertiwi di puncak klasemen grup A dengan 3 poin dan unggul atas Hong Kong dan Malaysia yang masing-masing mengoleksi 1 poin teman Pro 2. Kita lanjut lagi untuk informasi berikutnya sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: Kamu mau beli baju di sini, Boy?
1: Iya, yuk masuk.
0: Eh, Boy. Kamu gak salah nih. Ini kan barang-barang second.
1: Iya, emang. Terus kenapa?
0: Aduh, jangan kayak orang susah deh, Boy. Kalau teman-teman ada yang lihat kan malu, Boy. Udah, yuk, cabut.
1: Santai aja, Ren. Justru kalau teman-teman ada yang lihat, siapa tahu mereka tertarik juga nih sama barang-barang di sini. Kan bagus. Ada banyak harta karun loh di sini, Ren, dengan harga super murah. Lagian ya, limbah tekstil itu menyumbang angka yang besar dalam pencemaran lingkungan, bukan cuma limbah plastik. Udah, aku mau hunting dulu. Yuk. Rendy, aku udah dapat nih barang yang aku mau. Tadi katanya malu, malah dia yang borong.
0: Banyak barang branded yang masih mulus, Boy. Angkutlah.
2: Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya

dari Cristiano Ronaldo dengan rambut baru untuk memperdua. Dia datang berlatih bersama Al Nassr di Riyadh di 2 hari setelah menikahi Georgina Rodriguez. Kedatangannya langsung menarik perhatian karena penampilan barunya Ronaldo memangkas rambutnya menjadi model high and tight fade berwarna pirang, potongan cepak yang terakhir dia pakai pada saat masih memperkuat Juventus di 2020, teman pro 2. Al Nassr juga menyambut kepulangannya lewat postingan resmi di Instagram bertuliskan "The captain is back with the squad", teman pro 2, yang bisa dibilang like-nya banyak banget, komentarnya juga banyak banget penggemarnya yang dibandingkan potongan barunya dengan gaya rambut Ronaldo di era-era sebelumnya, teman pro 2. Terus ada juga komentar dari orang-orang netizen-netizen, dia bilang, "Georgina, kau apakan idolaku sampai ke ijo-ijoan." Menurut Ali itu gak ijo, itu karena mungkin efek dari lapangan, lighting dan lain sebagainya. Gitu sih kalau menurut Aldi ya. Ya gitu sih, bisa dibilang sih seperti itu gitu ya kalau menurut Aldi. Terus abis itu ada juga yang komen dibilang, "Personal color analysis dulu deh mendingan." Aduh, ya namanya juga ya tokoh ya, ibaratkan tuh kan dia kan tokoh bola yang sangat terpengaruh gitu, mau pro 2 pasti ada aja lah komentar-komentar orang, mau dia merubah penampilan dan lain sebagainya, iya gak sih?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di sosial media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: dengan Jalan Keluar. Dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang Jalan Keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya, viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah. Masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: lokasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: foto kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipake fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: lagu Vinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi dua, tapi di posisi tujuh ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, Terbelah Jadi Tujuh. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: kita saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 My Mind Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: ucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laude, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit, terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin, terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Pro 2 bareng gue Ocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euforia, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas di Sub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20 from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Sama Pro 2 masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional, menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, Teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 kemampuan 2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

Di peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: Di peringkat ketiga our top 3 this week, teman Pro2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro2, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Internasional Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just

0: 2. Welcome to English Corner Pro 2. Untuk hari ini bersama dengan aku Angela Mercilandari. Kamu pasti berharapnya Adele, Nura, Aldi atau Wulan. Aku yang pertama kali akan membuka acara ini. Ya, sama Pro 2. Hari ini aku tidak sendiri karena tentunya aku tidak mau sendiri untuk ngomongin bahasa Inggris karena aku enggak sejago itu juga sih, karena kita di sini akan belajar bersama. Seperti yang mungkin kamu pernah tahu, kita punya yang namanya KBBI, Kui Belajar Bahasa Internasional. Untuk saat ini kita namanya sudah English Corner Pro 2. Dan saat ini Angela sudah bersama dengan berapa ya? 1, 2, 3, 4. Sebenarnya rame. Mana dong suaranya dulu yang rame-rame di sana? Tepuk tangan dulu dong. Rame, rame ya. Tapi mungkin untuk segmen ini aku hanya akan menampilkan beberapa orang saja dulu yang on frame. Mungkin kita akan kenalan terlebih dahulu. Di sebelah kanan aku di sini sudah ada siapa?
1: Hello everyone, my name is Naila.
0: Yeah.
1: And I'm a high schooler and I am a student from English Clinic as well.
0: Okay, langsung ya pakai bahasa Inggris tiba-tiba. Hai Naila.
1: Halo Kak Alina.
0: Okay, Angela ya.
1: Angela.
0: Jangan Angelina, Jolie nanti. Okay, and the next one.
2: Hello everyone, my name is Yunus. I am 13 years old and I am currently in first grade of SMP school.
0: Okay, Yunus ya.
2: Yes.
0: Hello Yunus.
2: Yes, hello.
0: And then the next one.
3: Halo semuanya, kenalin halo. Nama aku Raisha, dipanggil Ica Icut, kelas 1 SMP.
0: Sorry, pardon, Ica?
3: Ica Icut.
0: Ica Icut, yeah. Agak unik nama tuh. Raisha, Ica ya. Okay, dan teman bro 2 yang juga tidak kalah senter untuk hari ini sudah bersama dengan kita teachernya. Halo teacher.
4: Halo, assalamualaikum everyone.
0: Ini teachernya tidak mau menyebutkan nama ya teman pro 2 ya. Jadi kita masih hidden-hidden aja. Kalau misalnya mau tahu siapa sih sebenarnya mister ini, makanya tonton English Corner Pro 2 sampai habis. Wajib ya mister ya.
4: Yes.
0: Oke. Okay. Mister ini sebagai teacher dari English Clinic Consultant ya.
4: That's right.
0: Oke, okay. Kalau aku boleh tahu ini bisa dibilang seperti komunitas atau gimana?
4: Awalnya ini seperti LKP atau LPK.
0: Oke. Okay.
4: But kami ini di pendidikan non formal memang dituntut untuk lebih innovation dan kreatif.
0: Oke. Okay.
4: So I've been seeing for the last few months ago di Tanjung Pinang sudah banyak cafe.
0: Ya. Yeah.
4: Cafe.
0: Cafe. Which accent is that?
4: So ini banyak cafe ya, yeah, banyak yeah, cafe. Yeah. Nah, saya melihat cafe di sini kenapa hanya monoton, tempat nongkrong, tempat bertemu. Why not we tukar, kita sulap menjadi satu tempat pembelajaran, yaitu membelajar Inggris cafe. Karena I believe namanya bahasa Inggris ini, menurut saya, yang namanya bahasa kan harus dikeluarkan.
0: Betul.
4: So cafe is a public place. It's a good place for the students to express themselves.
0: Okay.
4: Jadi pelan-pelan ya, I hope, saya berharap kursus-kursus yang ada di Tanjung Pinang manfaatkan kafe ini.
0: Yeah.
4: So then ya, mudah-mudahan apa yang kita buat, apa yang kami buat, English Clinic buat ini, teman-teman kursus yang ada di Tanjung Pinang ini manfaatkan kafe tempat pembelajar, dan secara tidak langsung ekonomi UMKM juga naik.
0: Betul
4: ya.
0: Betul sekali.
4: Karena saya ini orang dudi, saya orang dunia usaha, dunia industri.
0: Okay.
4: Industri gitu ya.
0: Industri, right.
4: Saya bergurau, industri. Dan saya perhatikan di Kepri, khususnya Batam and Bintan, English skills sangat demand.
0: Yes.
4: Nah, di dunia industri pekerjaan itu English sangat demand. Tetapi saya masih melihat sebagai anak lokal, saya anak daerah.
0: Okay.
4: Skill berbahasa Inggris mereka ini masih minim. Nah, saya rasa kalau kursus-kursus, karena mohon maaf ini, di sekolah public school, sekolah pemerintahan di Tanjung Pinang, I don't want to talk about Indonesia, Tanjung Pinang,
0: yes,
4: bahkan Kepri. Anak sekolah yang mampu berbahasa Inggris itu bukan karena di sekolahnya, tapi karena kursus.
0: Kursus,
4: karena
0: ya.
4: Saya orang LKP, saya orang LPK, karena kursus. Asalkan kalau sekolah itu international school, mungkin muridnya bisa berbahasa Inggris.
0: Okay.
4: Tergantung kepada teachersnya, SDM-nya. Nah, saya juga sekali lagi saya berharap kursus-kursus yang ada LPK, LKP yang menyelenggarakan program-program Inggris sudah, ngapain lagi mengajar anak-anak itu teori-teori tok. Yeah. It's not the time yet.
0: Yes.
4: Sudah tidak zamannya lagi. Mm-hmm. Ajak mereka keluar karena nah, ini bahasa.
0: Yeah.
4: Harus dipraktis. Yes. Di luar gitu.
0: We have to practice it in order to improve English skill-nya gitu ya kan.
4: Exactly.
0: Karena kalau misalnya bahasa Inggris itu hanya dipelajari secara teori tapi tidak pernah dipraktekkan, ya sayang sekali.
4: Sama
0: ya
4: seperti
0: ya.
4: Kita seperti saya dulu, mm-hmm. seperti abang-abang kru dulu kan. Mm-hmm. Belajarnya bertahun-tahun di mana ya Bang ya? Tapi disuruh ngomong I can speak English little-little dia bilang.
0: Kenapa?
4: Belajar teori terus gitu.
0: Betul.
4: Jadi ya, sekali lagi saya berharap ini ya I want them to move on. Saya yeah. mau teman-teman di kursus LKP, LPK, ayo kita maju bersama. Stop teaching your student inside the classroom.
0: Mm-hmm.
4: Keluar ke kelas, entah di cafe, entah di mana, entah di mall, di mana lah. Secara tidak langsung, tadi saya sebutkan UMKM naik. Ya kan, UMKM-nya ada. Mohon maaf, mereka datang ke kafe, mereka beli minum kan sudah naik. Jadi yes. semakin banyak berputar ekonomi.
0: Oke. Okay.
4: So, ya itu tadi. Saya lebih senang di dalam kelas saya guru, di luar saya entrepreneur.
0: Oke.
4: Okay. Thank you.
0: Oke, okay, I think it is such a positive things yang sudah dilakukan ya
4: so.
0: Sama English
4: so.
0: Clinic seperti Mister ya dan juga teman-teman yang ada di sini. Untungnya antusiasnya luar biasa karena bisa dilihat ramai ya ternyata ya. Tidak hanya satu dua orang tapi ramai banget nih. Berapa nih? Ada 500 berapa? Yeah. Kurang.
4: more than this actually.
0: Oke, okay, more than this. Oh, ada lagi yang lebih dari ini.
4: Saya okay. cut karena produsernya bilang, oh, too much, too many.
0: Iya, yeah. Gimana ya? Terlalu banyak.
4: Maybe nanti, next time.
0: Ya, yeah, maybe next time. Yeah. Mungkin kita akan bagi-bagikan yeah. ya untuk di beberapa waktu selanjutnya. Yeah. Oke, okay, mungkin aku akan bertanya lagi nih sama murid-muridnya teacher kita ya di English Clinic. Mungkin boleh gak sih teman-teman ceritakan kenapa menurut kalian bahasa Inggris itu penting? Karena kita harus kasih tahu juga nih kepada teman-teman Pro 2 yang ada di rumah, kenapa sih kita tuh harus untuk improve skill berbahasa kita tidak sesimpel karena bahasa Inggris ya udah sih bahasa yang bisa dipakai ketika kita pergi ke luar negeri atau kayak bahasa yang ada di dalam mata pelajaran gitu. Tapi mungkin teman-teman punya alasan tersendiri kenapa punya ketertarikan untuk mempelajari bahasa Inggris. Boleh ya diceritain masing-masing? Mungkin aku start dari siapa sih tadi namanya?
1: Naila.
0: Naila, hampir aku panggil sayang. Silakan Naila.
1: Jadi menurut saya ya, belajar bahasa Inggris itu bukan hanya belajar bahasa baru, tetapi saya juga bisa belajar membuat confidence in myself and then I can build more connecting with another people inside or outside the world. And also if we see in this nowadays article, news, and podcast yes. is based on English, mm-hmm. right? Yeah. So if we didn't learn English, it's just like not worth it in this economy.
0: Yeah. Apalagi memang kita juga di Bintan itu kan rata-rata untuk pariwisatanya rata-rata sangat-sangat menarik wisatawan luar ya. Sebenarnya harusnya kita juga punya itu ya, skill itu ya, Naila, mindset bahwa oh ternyata kita punya peluang besar nih tinggal di Tanjung Pinang yang berdekatan dengan Bintan, bahwa bahasa Inggris itu sangat-sangat penting. Kamu setuju gak soal itu?
1: Benar banget, jadi mm-hmm. kita bisa juga meningkatkan ekonomi di yeah. Tanjung Pinang
0: mm-hmm.
1: dengan membawa wisata turis-turis dari luar negeri mungkin yeah, ya
0: yeah, yeah.
1: Karena kita juga dekat dengan Malaysia, Singapura dan lain-lain.
0: Oke, okay. It is based on your opinion. What about Yunus? What's about you? Kenapa menurut kamu bahasa Inggris itu penting? Mungkin boleh diceritain Yunus.
2: So pada saat Yunus masih SD kalau enggak salah kelas 3 itu, Yunus I started to watch YouTube and semua video yang Yunus nonton itu dalam bahasa Inggris. Nah,
0: okay.
2: pada saat dulu kan, when I was still young, I didn't understand most of them.
0: Mm-hmm.
2: So I was like, oh, this videos in English. Video ini dalam bahasa Inggris.
0: Yeah.
2: Kalau orang di Indonesia juga bisa paham bahasa Inggris, kok saya tidak bisa.
0: Yeah.
2: Jadi semua video yang saya nonton di YouTube itu bahasa Inggris. Nah, kok saya tidak bisa bahasa Inggris? Saya seharusnya bisa paham cara apa artinya ini, apa YouTube itu. Nah, I got to learn a lot about English from YouTube actually, because ketika Yunus masih muda, Yunus nonton kebanyakan videonya itu dalam bahasa Inggris. Jadi kalau sudah bisa bahasa Inggris dalam umur yang lumayan muda, at a very young age, when you grow a lot more older, you don't really have to struggle with learning English. For example, you want to work outside of Indonesia, maybe mau kerja, contoh lah di Singapura ya, Singapura. Nah, kalau mau ke Singapura itu always speak English.
0: Yes. Right.
2: Maybe some jobs, beberapa pekerjaan itu bisalah beberapa orang di situ ngomong bahasa Indonesia, tapi kebanyakannya itu bahasa Inggris.
0: Yeah.
2: Jadi biar alasan saya itu gara-gara motivasi dan semoga di masa depan bisa dapat pekerjaan agak gampang.
0: Iya, benar banget. Benar ya kata Yunus ya, kalau misalnya kita pelajari bahasa Inggris dari kecil, dari sejak dini, itu kita tidak perlu terlalu struggle. Yes. Kayak udah gede baru sibuk mau belajar bahasa Inggris karena ada pekerjaan yang ternyata harus bilingual gitu kan. Yes, ya Yunus ya.
2: Yes.
0: Sesuai juga dengan tema kita untuk hari ini, mempelajari bahasa Inggris, kenapa pentingnya belajar bahasa Inggris sejak dini. Thank you Yunus.
2: Yeah.
0: Oke, okay, what about Icha? Icha Icut ya tadi namanya ya, lucu banget.
5: At the very first time Icha belajar bahasa Inggris itu pas TK. Nah itu dikerumuni sama orang luar, nggak tahu mau ngomong apa kan.
0: Okay.
5: Jadi udah yes no aja. Nah Icha belum ngerti buat apa ngomong bahasa Inggris, cuman bahasa kok. Nah pas udah gede, oh ternyata sepenting itu ya. Terus nengok-nengok teman Icha yang belum bisa, kasihan banget kan. Terus Icha ajarin lah. Nah, English itu bisa dapat banyak teman, pekerjaan yang gampang, terus juga bisa menggali skill gitulah, skill public speaking mungkin.
0: Iya, benar-benar. Benar sih, aku setuju soal skill public speaking, dan juga ada keuntungan lain sebenarnya ketika kamu sudah bisa public speaking, terus kamu bisa bahasa Inggris. Karena jujur, Angela juga mengambil job bilingual MC ya beberapa waktu kebelakang, dan itu luar biasa mantap. Jadi jangan hanya menjadi seorang master of ceremony or moderator atau host, tapi kamu juga bisa improve itu dari segi bahasa, karena sewaktu-waktu akan sangat-sangat dibutuhkan juga. Benar kata Icha ya. Icha punya cita-cita jadi MC atau jadi host atau gimana gitu?
5: Apa aja yang penting bahasa Inggris.
0: Apa aja yang penting bahasa Inggris. Seru banget. Jadi translator aja tak. Itu bayang juga tuh ininya. Oke, ini karena mereka bertiga ini sudah tergabung di English Clinic. Kalau boleh tahu, Mister ini udah ada dari kapan sih LKP atau LPK ini?
4: Thank you for the questions. Alhamdulillah, saya juga tidak pernah terpikir untuk menjadi seorang guru. Jadi sedikit cerita lah ya. Nah, sejak tahun 2002. So 2002 itu saya pulang kampung dari luar negeri.
0: Okay.
4: Karena situasi ekonomi crisis. Okay. Ya kena apa istilahnya retrench, PHK.
0: PHK.
4: Kalau enggak ada PHK mungkin saya salah satu anak Indonesia yang enggak mau pulang Indonesia.
0: Oke. Okay. Sebelumnya di mana, Mister?
4: Di luar negeri.
0: Oke, okay, ada lah ya.
4: Tanda kutip.
0: Hidden juga nih, hidden masih blur nih.
4: 2002 pulang sini, you was starting from the neighborhood. Okay. Dimulai dari tetangga di kampung. Saya dulu anak kampung baru, anak kampung baru. So salah satu tetangga bertanya ke ibu saya almarhumah, Mbak Kas, anak gendengan pulang kampungnya.
0: Seru betul tuh bahasa Jawa tuh ya.
4: Saya Jamal, Jawa Melayu.
0: Jawa Melayu, kirain tadi Jawa Malaysia.
4: My mom orang Jawa. Oh ya, okay. Tindrada. Jadi mulai dari situ, dari anak tetangga.
0: Uh-huh.
4: So I guess this is a very good things to do. Dari situlah, sejak 2002. 2002 sudah saya establish, sudah saya mulai sektor pendidikan ini.
0: Oh, udah lama banget ya berarti.
4: Alhamdulillah.
0: 24 tahun yes, sudah berjalan ya. Keren banget. Tepuk tangan dong untuk yang sudah tergabung. Jadi Angel percaya kalau misalnya memang ini ramai sekali ya. Ini hanya sebagian saja. Dan ini juga terbuka untuk siapa saja, Mister?
4: All ages. Bahkan sebenarnya Inggris ini kan umum ya.
0: Ya.
4: Tidak mengenal dia umur berapa, dia title apa, apa dia doktor, PhD kah, sarjana, semua umur, all ages. Tapi ini kesempatan, dalam kesempatan ini saya juga menyarankan untuk para orang tua, kirim anaknya banyak kursus yang ada di Tanjung Pinang ini tapi seperti awal saya sarankan teman-teman di kursus sudah stop teaching your kids studying inside your classroom, bawa mereka keluar
0: ya, bawa di outdoor ya.
4: Dan saya sarankan orang tua mengirim anaknya untuk mempelajari bahasa ini, extra skill ini di usia dini. Kenapa? Pengalaman banyak setiap hari masyarakat Tanjung Pinang yang datang ke tempat kami yang sudah SMA, sudah mahasiswa, job seeker, pencari kerja, mau belajar bahasa Inggris. Dan mereka tuh benar-benar struggling.
0: Struggle, ya.
4: Nanti boleh, mohon maaf, boleh ditanya di yang hadir di sini ini pengalaman ya, Abang Dasri itu.
0: Okay.
4: Nah, dia baru SMA dia sudah belajar, mau belajar ngomong.
0: Yeah, okay.
4: I don't talk about belajar grammar. Grammar tuh gampang. Tapi belajar ngomong itu menantang, bukan sulit tapi menantang.
0: Menantang, betul.
4: Jadi di situ saya melihat, wah, saya bertanya, why you didn't study English long time ago? Kenapa dulu dari dulu tidak mau belajar sejak masih SD? Nah, itu tadi lingkungan.
0: Lingkungan ya.
4: belum menyadari. Jadi dari 2002.
0: Dari 2002 ya. Sebenarnya gak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Tapi yang membuat akhirnya menjadi sulit adalah karena kamu tidak mempelajarinya itu dari dini. Jadi agak sedikit struggle, extra struggle gitu ya, Mister.
4: Sangat struggle.
0: Makanya teman Pro 2, belajar bahasa Inggris dari sekarang. Salah satunya ya dengan cara ini, kamu dengerin English Corner Pro 2. Okay, we just heard some of experiences from your students. And then what about you? Kalau misalnya dari Mister sendiri, kenapa ngerasa bahwa bahasa Inggris itu penting? Karena kan termasuk yang sudah sampai ke negeri sebelah, asik banget tuh. Terus balik lagi ke Indonesia dengan niat yang sangat mulia. I appreciate it.
4: Thank you.
0: Kira-kira kenapa menurut Mister bahasa Inggris itu sepenting itu? I think it is not for you only, tapi buat semua orang karena buktinya terbentuk ini kan.
4: Alhamdulillah. Okay. Saya juga honestly, saya dulu anak SMA 1, Semansa ya. Semansa
0: pra.
4: Saya anak Semansa. And when I was a high school student, waktu saya masih SMA, I hate English. Saya akui, saya benci sekali dengan bahasa Inggris.
0: Dicatat ya teman-teman ya, teacher kalian pernah benci bahasa Inggris.
4: Iya, setiap pelajar bahasa Inggris selalu cabut. Dengan almarhum Pak Seregar itu saya masih ingat. Setiap datang gak bisa, disuruh hukumannya berdiri di atas meja. Jadi sebelum dimulai saya cabut dulu. Nah, what my parents, alhamdulillah saya punya parents yang sangat wonderful, they send me to overseas. Pengalaman saya berada di luar negeri yang nol, aduh, kamu bisa bayangkan, tidak ngerti bahasa, ibaratkan mohon maaf saya bergurau tapi tidak menyebut nama. Orang kita yang punya kedudukan tinggi, punya banyak duit, punya kedudukan sangat tinggi lah, begitu duduk di luar negeri atau dia bekerja tidak memahami bahasa Inggris, seperti orang yang kurang pandai. Nah, sama seperti saya. Pelajar SMA yang enggak ngerti bahasa Inggris dikirim orang tua ke luar negeri, lalu mau masuk ke universitas tidak diterima. Karena apa? Tidak bisa bahasa Inggris. Why? Di kampus textbooknya bahasa Inggris. Profnya gunakan bahasa Inggris. Ya, saya seperti orang bodoh. Nah, dari situ jadi sebenarnya yang membentuk saya dan murid saya dan teman-teman di Indonesia yang mampu berbahasa Inggris itu apa? Environment. lingkungan. Nah, back to your question, kenapa saya bisa berbahasa Inggris lingkungan? Kenapa di alhamdulillah student saya yang lain juga mampu berbahasa Inggris? Lingkungan yang kita ciptakan.
0: Okay.
4: Jadi tidak perlu juga ini saya memberikan tips kepada English teachers di Tanjung Pinang. Mm-hmm. You don't have to give them a rule. Enggak perlu berikan aturan yang sangat fleksibel aja. Bentuk dulu lingkungan itu.
0: Yeah.
4: Bentuk dulu lingkungan itu, mm-hmm. automatically anak ini akan pede.
0: Mm-hmm.
4: Ya, seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaan Angel. Jadi lingkungan itu memaksa saya untuk belajar.
0: Iya, iya, iya.
4: Jadi apa istilahnya kepepet?
0: Kepepet, iya bisa. Oke, jadi karena kepepet itu akhirnya dipaksa untuk belajar. Dan ternyata tidak ada yang namanya rugi ya, ketika mempelajari sesuatu.
4: It was. Jadi begitu saya sekarang menghadapi anak didik, menghadapi student, menghadapi peserta didik. Kenapa saya bilang peserta didik? Awalnya ini Angel, saya tidak mengajar anak-anak. Saya melatih, bukan mengajar, melatih karyawan.
0: Mm-hmm.
4: Di perusahaan, di pemerintahan atau di perusahaan swasta, di Batam, di Lobang, di Lagoy. Saya melatih karyawan, bukan mengajar, melatih. Nah, you can imagine that. Mereka punya English zero, tapi saya ingat waktu saya dulu seperti itu.
0: Iya.
4: Dan saya merasakan stresnya berbahasa Inggris.
0: Iya. Sampai cabut kok ya.
4: Sampai cabut, ya. Jadi saya sekarang alhamdulillah sebagai teacher, dan I'm proud to be a teacher. Saya terus terang, saya sangat bangga menjadi guru. Sangat bangga kalau ditanya masyarakat, what are you doing for a living? I'm a teacher. Ditanya, tersebut Pak Hendra jadinya.
0: Aduh. Ketahuan deh. Makanya benar kan kataku, dengar sampai akhir. Ketahuan juga nanti satu-satu.
4: Apa pekerjaan Pak Hendra? Saya bilang, saya guru. Ini saya memberikan pesan. Karena dulu saya pernah di apa ya, di cerita dikit lah.
0: Ya.
4: Pasti yang murid saya ketawa nih. Pasti ketawa. Ditanya dengan apa ya, calon mertua lah gitu ya. Apa pekerjaannya guru? Oh, enggak dipandang saya. Okay, nanti kau. Situlah salah satu motivasi saya. I want to be unbelievable teacher. Jadi dari sejak itu saya mau menjadi guru yang luar biasa.
0: Yes.
4: Jadi setiap orang bertanya ke saya, apa pekerjaan? Saya guru. Guru apa? Guru bahasa Inggris.
0: Guru bahasa Inggris. Itu adalah satu hal yang membanggakan.
4: Yeah,
0: banyak yang mungkin menganggap bahwa teacher itu kayak...
4: It's the fact.
0: Yeah.
4: It's the fact.
0: Betul.
4: Setiap ini ya nggak apa saya ngomong di publik.
0: Oke. Okay.
4: Calon mertua bertanya apa calon menantuku kerjanya, mumpanya mohon maaf, di perusahaan, di PNS, di bank, wah bangganya. Apa pekerjaannya guru? Itu waktu zaman saya.
0: Yeah.
4: Zaman sekarang maybe it's changed. I hope it's changed.
0: Yeah, I hope so.
4: Zaman saya dulu ditanya apa pekerjaan guru? Aduh, ngapain punya penantu guru? Itu terjadi pada saya, terjadi pada saya. Tapi yang karena saya dididik sering berkawan dengan orang luar negeri, ya, gitu ya.
0: Belum kespil yang ini.
4: Jadi manusia itu tergantung, bukan tergantung pada siapa dia, tapi tergantung pada mindset.
0: Oke.
4: CPU-nya.
0: Tepuk tangan dong buat misternya. Oke, teman Pro 2 ini makin seru nih makin kesini. Nanti di segmen yang selanjutnya kita akan bersama-sama melihat juga ya teman-teman yang lainnya. Kita akan sama-sama berinteraksi. Nantinya mereka akan menampilkan sesuatu juga. Dan langsung mungkin kamu akan melihat praktek-prakteknya langsung. So, stay tune terus di Pro 2 English Corner setelah yang satu ini. 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Iya loh, kusimba. Just with all.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
6: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Buluang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
9: lagi nih.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92.9 His Music Station Pro 2 FM English Corner Pro 2 Tanjung Pinang. Tepuk tangan dulu dong. Ya, yeah. Kalau tadi kita sudah main games dan juga tadi sudah ada penampilan dari teman-teman yang ada di sini, luar biasa sekali. Terkait dengan mungkin masih silap menjawab dan segala macam, itu hal yang biasa ya. Kesalahan itu membuat kita tuh jadi terus belajar, teman Pro 2. So, kita jangan ngejudge kalau misalnya kamu juga kalau misalnya belajar bahasa Inggris salah, jangan ngerasa berkecil hati karena itu adalah salah satu bagian dari belajar, proses belajar. Oke, untuk selanjutnya ini kita akan ngobrol lagi bersama dengan Naila, Yunus, dan juga Icha. Sudah pasti ya, terutama untuk tiga orang ini dan juga mungkin nanti kita akan bertanya sama teman-teman yang lain juga. Ini kita akan bertanya terkait dengan experiences mereka dalam belajar bahasa Inggris. Jadi ini mungkin bisa juga menjadi motivasi teman Pro 2 seberapa penting belajar bahasa Inggris lewat pengalaman-pengalaman yang mereka punya. Ada yang bilang belajar bahasa Inggris itu susah, is that true? Let's try to ask them. Kita akan bertanya. Maybe I'm gonna try to ask Naila first. Okay, Naila, can you tell me a story about your experience learning English? Because maybe like sebagian orang itu ada yang ngerasa belajar bahasa Inggris itu susah. Tapi setiap orang itu punya metodenya tersendiri.

0: improve kan,
1: okay.
0: listening skills, speaking skill, mm-hmm. dan reading skill.
1: Mm-hmm.
0: Dan itu saya pakai metode mungkin menjadikan English itu sebagai part of your daily life.
1: Okay.
0: Seperti saya biasanya juga menonton atau membaca dan mendengarkan musik juga dalam bahasa Inggris. Saya kalau biasanya belajar bahasa Inggris itu dari musik sih besarannya, karena saya emang suka bahasa musik dari yang Inggris-Inggris gitu. Dan saya biasanya juga melihat judul, maksudnya liriknya ya.
1: Okay.
0: Jadi saya baca liriknya sambil saya coba juga. Mm-hmm. Jadi bisa mempelajari tentang vocabulary kita dan pronunciation kita.
1: Iya, kadang tuh ada bahasa-bahasa yang di dalam sebuah lagu kita bingung ini artinya apa ya. Jadinya kita cari tahu itu artinya apa, nambah vocabulary juga. Who is your favorite singer?
0: Probably...
1: Yeah. I'm not a singer, by the way. I'm an announcer. Okay.
0: I forgot that name, but I will mention Olivia
1: Rodrigo. You're a spark in the dark, and my clothes are cut of flames. Sedang viral ya soalnya ya. Okay, Olivia Rodrigo. I think we have a similar favorite singer because I love her so much. Okay, jadi belajarnya dari situ ya.
0: Bener.
1: Tapi kamu juga improve-nya dengan nonton film juga ya?
0: Biasanya bukan nonton film, tapi kayak nonton Daily in My Life.
1: Iya.
0: Kayak bisa ke seharian ini juga bisa nambah.
1: Mungkin kalau film agak cukup berat ya, tapi kalau misalnya kayak A Day in My Life itu kan ringan tuh. Jadi kita bisa melihat seperti apa kegiatannya, terus juga kita jadi tahu cara, oh ini ternyata bahasanya tuh yang digunakan tuh ini loh, kalau misalnya dia mau gini, mau gitu gitu ya. Oke, okay. Anything else?
0: I think that's all.
1: Okay. Tadi kan kamu bilang di kelas 1 SMP ya, berarti dari TK sampai SD itu belum tertarik belajar bahasa Inggris.
0: Belum menyentuh sama sekali dalam bahasa Inggris.
1: Okay. Jadi baru di kelas 1 SMP ya. Yeah. Dan tidak ada kata terlambat dan cukup fasih ya sekarang. SMA ya baru ya padahal ya. Berarti sudah berapa lama tuh kalau dihitung-hitung dari SMP? Udah berapa tahun?
0: Dua
1: tahun.
0: Iya, yeah, maybe 2.
1: Wow, keren nih English Clinic nih, mengeluarkan students yang 2 tahun langsung bisa ngomong bahasa Inggris. Oke.
2: Alhamdulillah.
1: The next one, Yunus. I just heard that you said when you sit in 3 years old or kelas 3 SD ya tadi ya?
3: Iya.
1: Yeah, okay, when you sit in primary school, kamu belajar dari YouTube, kamu suka nonton YouTube yang ternyata tuh berbahasa Inggris gitu. Dan dari situ ya kamu termotivasi ya. Tapi ada gak sih pengalaman lain, another experiences yang mungkin kamu, membuat kamu tuh tertarik untuk belajar bahasa Inggris sampai hari ini?
3: Yes, jadi pada saat Inus sudah mulai nonton YouTube gitu kan, I started to have an interest on English. So that's itu kenapa alasannya Inus pergi ke English Clinic. Nah, a lot of people actually have difficulties on trying to speak.
1: Yes.
3: Mencoba untuk berbicara gitu kan,
1: right,
3: di depan. Akan tetapi karena Inus sudah sering nonton video dalam bahasa Inggris, itu semua huruf yang basic gitu, kayak contoh lah huruf what, no, yes, no, gitu semua ini semua huruf basic yang kita dengar dalam bahasa Inggris gitu sudah paham semua.
1: Okay.
3: Nah, kebanyakan orang yang ini bilang tadi, kebanyakan orang kan struggle dalam mencoba mendapatkan aksen, mencoba speaking gitu, talking atau reading. Nah, gara-gara ini sudah betul-betul sering kali nengok nonton video bahasa Inggris, itu ini sudah terbiasa dengan bagaimana orang ngomong dalam bahasa Inggris, bagaimana cara bilang huruf ini, bagaimana cara aksennya itu, bagaimana gitu, itu sudah bisa. Jadi pada saat Inus kelas 3, grade 3, Yunus ikut English Clinic, itu tidak terlalu sulit. Kalau Yunus bilang tidak terlalu sulit, tapi yang kalau seingat saya, yang saya agak susah itu grammar.
1: Grammar.
3: Soalnya kalau speaking sudah bisa, Yunus dulu itu tidak bisa grammar. Contoh kayak bilangan dulu, bilangan dipakai untuk dulu, bilangan dipakai untuk sekarang, itu kadang-kadang Yunus ada tebak.

0: balik-balik gitu.
1: Okay. Jadi speakingnya udah lancar, tinggal benerin di grammarnya
0: iya.
1: Ya.
0: Jadi Yunus nih terbalik.
1: Iya,
0: yang
1: iya.
0: Susah bisa, yang gampang tak bisa.
1: Yang susah bisa, yang gampang nggak bisa ya. Karena benar kata Mister ya tadi ya. Sebenarnya grammar itu nggak susah Mister ya. Tapi yang susah itu adalah gimana kamu bisa meningkatkan kepercayaan diri untuk berani berbicara bahasa
0: betul.
1: Inggris. Kadang kita ngerti orang bilang apa, tapi kita nggak punya keberanian
0: gak
1: untuk speak fluently gitu.
0: Betul sekali.
1: Okay, Yunus. Tapi kalau untuk sekarang, kalau dulu kan YouTube nih, kalau sekarang apa nih? Udah mulai nyentuh-nyentuh film kah? Atau mungkin video-video lain gitu?
0: Kalau Yunus sih sekarang kadang-kadang musik juga
1: musik ya?
0: bisa, tapi iya musik bisa juga kalau main game. Iya betul.
1: Kenapa game?
0: Game kebanyakan Yunus Yunus main dalam bahasa Inggris.
1: What kind of game?
0: A lot
1: Contohnya.
0: actually, I have played a lot. It's a racing game, Gran Turismo, and I started to get interest in cars. And most of the time, I know a lot of people who speak cars speak English. So when I speak English, and I like cars, so at least I know how to talk about cars in English, so that I could talk to people who actually know a lot about them and ask what is this and what's that.
1: Jadi ada interaksi ya di situ ya. Interactions in English dengan user yang mungkin main game yang sama juga.
0: Betul.
1: Gitu ya. Thank you Yunus.
0: Ya, sama-sama.
1: Next, Icha. Icha Icut. Lucu banget namanya. Aku masih ingat. Icha, what is your experience learning English? Mungkin ada alasan tertentu kenapa kamu belajar bahasa Inggris? Ada yang memotivasi kah? Atau mungkin ada yang mendorong kah? Kode-kode aja sih sebenarnya aku, tapi mungkin kamu boleh ceritain sendiri.
2: Icha pengen belajar bahasa Inggris karena Icha itu suka ngobrol, suka ngomong. Suka nyari teman gitu kan. Jadi bahasa Inggris kan bahasa umum kan. Jadi Icha belajar bahasa Inggris dengan cara banyak sih, kayak singing, yang seperti Yunus bilang music. Terus kenapa music? Karena kan ada scriptnya, ada vocabularies, ada idioms kan.
1: Ada idiomsnya juga.
2: Banyak idioms kan di lagu itu. Nah terus kita tuh harus belajar bahasa Inggris kalau bisa itu dari kecil. Karena otak children itu kan masih fresh kan. Terus cepet nangkap gitu loh.
1: Tapi kan tadi kamu juga sempat ada cerita tuh di awal segmen kita tadi ya, kalau kamu tuh waktu masih TK dikelilingin sama orang-orang yang ngomong bahasa Inggris. Itu kenapa? Kenapa kok bisa mereka, kamu tiba-tiba ada di circle orang-orang yang ngomong bahasa Inggris semua nih? Coba dong diceritain kenapa bisa, Icha. Tapi bagus juga ya ingatannya ya, sampai sekarang dari TK masih ingat nih sampai sekarang.
2: Jadi tuh ayah Icha ngajak.
1: Ayahnya siapa, Ca?
2: Ada nama pokoknya. Ayah Icha itu banyak, alhamdulillah, teman luar negeri.
1: Nah,
2: Icha tuh sering diajak ke teman-temannya gitu kan. Icha udah bilang, enggak dulu deh, belum bisa gitu kan. Terus di encourage lah ya, biar bisa bahasa Inggris. Terus diajak, kadang pun diajak dinner kan. Terus seru ngomong-ngomong sama orang-orang itu. Jadi bisa tentang belajar sama lingkungan gitu loh.
1: Oke, berarti ini sedikit dijebak juga ya, Cah ya. Dijebak, tapi ternyata dari kamu diajak-ajak untuk sama ayah kamu untuk ke orang-orang yang mungkin dari luar negeri, orang-orang asing itu, membuat kamu akhirnya jadi bisa sampai sekarang ini ya. Tepuk tangan dong buat teman-teman kita. Mungkin ada teman-teman lain yang punya experience menarik terkait dengan belajar bahasa Inggris gak nih? Kak, aku aja deh nanya ya. Ada gak nih di sini yang belajar bahasa Inggris pertama kali itu dari denger musik? Ada gak? Musik gak? Dari nonton video di YouTube gitu? Siapa tadi namanya tuh? Nanti ditanya lagi, why me? Because you look kind of interesting, bro. Ini siapa tadi namanya itu? Ya yang ini dulu deh, yang paling gede boleh ya. Siapa namanya?
3: Dava.
1: Dava, kamu belajar bahasa Inggris kebanyakan dari mana, Dava? Sebelum masuk ke English Clinic ini.
3: Kalau belajar bahasa Inggris itu mungkin ada main game kan. Okay. Kalau main game itu rata-rata kan pakai menggunakan bahasa Inggris, mm-hmm. subtitle bahasa Inggris, mm-hmm. dari nonton film juga, yeah. dari film-film sekarang kan udah banyak pakai bahasa Inggris kan. Mm-hmm. Terus kayak udah mau mulai kuliah gini, ingin coba mendalam bahasa Inggris gitu okay. kan, biar kalau nanti misalnya ada niatan mau kuliah di luar, mm-hmm. kan gak mungkin menggunakan bahasa Indonesia dong.
1: Betul.
3: Mungkin bisa kuliah itu, ya mungkin bahasa Inggris ini sebagai nilai tambahannya kan. Yeah, bisa kayak berbisa bahasa Inggris, mungkin bisa berkomunikasi dengan orang luar, mm-hmm. bisa mencari pengalaman yang lebih dengan bahasa Inggris. Jadi masuklah ke English Clinic ini.
1: Mempermudah lah ya.
3: Iya, bisa mempermudah untuk di luar negeri.
1: Dava mulai belajar bahasa Inggris dari usia berapa?
3: Kalau mulai belajar bahasa Inggris itu masih baru-baru sih dari kelas 2 SMA.
1: Okay.
3: Kalau sebelum-sebelumnya itu hanya belajar basic-basicnya aja kayak programmernya aja. Okay. Tapi kok untuk berbicara langsung itu masih belum ada keberanian.
1: Okay.
3: Jadi setelah masuk ke English Clinic ini ya mungkin adalah dapat rasa kepercayaan diri untuk ngomong sama orang lain gitu dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Okay, Dava, semoga ya, aku harap kamu bisa lancar berbahasa Inggris ya dengan bergabung dengan teman-teman di sini semuanya, karena nggak ada yang namanya terlambat untuk belajar. Yeah. But maybe you have to extra struggling karena udah mau kuliah kan ya?
3: Iya.
1: Okay, tepuk tangan buat Dava. Okay, sedikit aja deh, sedikit dari yang itu tadi karena udah pegang mic. Siapa namanya tadi? Siapa?
4: Al,
1: kamu usia berapa belajar bahasa Inggris, Al?
4: Mulai dari umur 6 tahun.
1: 6 tahun, wah berarti udah lama banget. Sekarang berapa umurnya?
4: 12
1: tahun, salah. Tadi harusnya kalau tanya, sekarang berapa umurnya? Umur gak ada yang tahu kak, gitu jawabnya. Lain kali kalau orang tanya. Okay, Al, berarti sudah 6 tahun nih belajar bahasa Inggris. Kalau menurut kamu ada gak sih perubahan kamu belajar bahasa Inggris dari usia 6 tahun nih sampai sekarang udah 12 tahun?
4: Ada.
1: Ada banget atau ada tapi cukup lama sih kak prosesnya, atau kamu termasuk yang cepat nangkep?
4: Cukup lama prosesnya,
1: mm-hmm.
4: karena dulu tuh cuman belajar vocabularies-nya aja, nggak okay. belajar speaking.
1: Okay.
4: Jadi kalau ngomong tuh kaku.
1: Okay, but now you can speak in English?
4: Iya, sekarang okay. bisa karena udah join English Clinic.
1: Okay, tepuk tangan dong buat semuanya. Okay. Yang pasti kita mau say thank you untuk semuanya yang ada di sini. Terima kasih. Aku mungkin diwakili sama Naila, Yunus, Isha, dan juga teacher kita ya yang tadi senamanya sudah kesebut, tapi aku nggak mau ulang lagi. Thank you so much udah mau mengisi English Corner Pro 2 Tanjung Pinang ya. Dan juga terima kasih untuk ini Legan. Tepuk tangan dong buat Legan. Ini tempat yang cukup asik ya untuk nongkrong, untuk belajar. Jadi benar kata Mister Teacher kita, sekarang itu belajar bahasa Inggris itu harus dengan fun gitu. Inilah salah satu cara, metode yang bagus juga menurut aku. So kita berharap kita bisa ketemu lagi di English Corner Pro 2 Tanjung Pinang selanjutnya. Aku Angela Merculan dari pamit. Sampai jumpa, I'll see you and bye-bye.

0: akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia. Tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak! Kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: More hit song on 92.1.

0: selamat menikmati sunset kamu yang indah untuk sore ini. Mungkin jam segini udah ada yang rame nih ke Gedar, Gedung Daerah ya. Semalam sore itu soalnya aku juga sama adik-adik aku itu muter Gedung Daerah. Kita pengen ngelihat orang persiapan untuk ngibar dan segala macam juga atau memperdua. Dan mungkin hari ini juga ada persiapannya dong, pasti ya, gladi ya. Berarti, ih, aku tuh paling suka banget tahu dari dulu banget. I wish maybe in another universe, kalau aku nggak pendek, aku tinggi gitu ya, pengen tahu ngibar tangan peradua. Aku nggak tahu kenapa setiap ngeliat anak paskip, orang-orang ngibar, aku ngerasa aura mereka tuh beda banget. Kayak wow, keren aja di mata aku tangan peradua. Pokoknya tuh hit different sih. Dan buat besok adik-adik ya yang mau ngibar, semangat, kesehatannya juga dijaga. Dan aku pastikan kita akan melihat banyaknya jeduk-jeduk ya setelah penurunan bendera merah putih di tangan peradua. Jadi penasaran deh kira-kira nanti bakal banyak lagu apa ya. Soalnya kemarin itu eranya Tabola Balik kan yang kemarin, ya kan? Ya, tahun lalu kan Tabola Bali nih. Nah, tahun ini kira-kira era lagu apa nih teman peradua yang akan banyak menemani Agustusan kita.
1: 92,1 teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You're listening 92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jadi teman Pradua besok banget nih ya, hari kemerdekaan kita. Di rumah kamu pastinya udah pasang bendera juga kan? Besok tuh persiapan, jangan lupa gesper, nemtek, kaos kaki juga teman Pradua. Atau mungkin karena besok akan banyak banget ada acara, mau itu di instansi kamu atau di sekolah kamu, ada best costume lah, terus juga ada baju kelas. Biasa kan kalau anak-anak sekolah tuh kayak gitu ya, seru-seruannya. Tuh jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Ada dress code tersendiri kan biasanya. Atau ternyata kamu bakal bilang, besok aku pacara doang sedih, habis itu bubar. Terus baru ntar di hari Selasa tuh kita seru-seruan, banyak banget lomba-lomba yang bisa diikuti. Ih, jadi penasaran deh. Coba kasih tau ke Adel nih teman Pradua, lomba apa yang paling kamu tunggu-tunggu di 17-an?

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintaradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintar Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Ada banyak banget lomba-lomba di 17-an yang paling aku tunggu. Kalau waktu Adel SMA tuh, jujur banget teman berdua, SMA itu emang ada aja gebrakannya ya. Biasanya tuh anak-anak OSIS tuh udah menyusun rentetan acara yang wow, kita beneran seru-seruan di sana. Jadi gak ada alasan, ih males nih buat ke sekolah. Aku gak ada sih waktu 17-an, karena aku ngerasa ya sayang aja kita bisa cuci mata cene. Terus kita kan juga lagi gak ada jam belajar ya, jadi emang seru-seruan ternyata emang, dan semuanya harus berpartisipasi. Karena kalau ada satu cabur yang satu kelasnya tidak punya perwakilan, hati-hati ya, akan dapat hukumannya atau bisa didenda juga, seingatku kayak gitu.

pokoknya ada hukumannya gitu deh teman Pradua jadinya. Kelasnya tuh pokoknya dicap apa gitu intinya. Dan juga aku ingat aku tuh pernah deh waktu itu emang anaknya tuh oke lah ya, dibilang gak pinter tapi lumayan, dibilang pinter banget juga enggak yang pinter banget karena aku gak masuk COC kan, buktinya aku masih stay aja kan. Tapi aku ikut cerdas cermat mewakili kelasku waktu itu. Ya udah sih, intinya teman aku bilang udah pokoknya yang penting ikut aja, setidaknya ya kelas kita ada perwakilan. Seru teman Pradua, seseru itu. Jadi kita bagi-bagi tugas, mana nih yang ikut lomba e-sport, mana yang nanti bakal turun volley, basket, badminton juga ada, terus ada takraw, ada nyanyi juga bahkan, terus ada estafet dan segala macam. Wih, seru banget intinya teman Pradua. Jadi kalau di tempat kamu, mau itu di sekolah kamu, di kampus kamu, bahkan juga di kantor kamu lagi ada lomba seru-seru buat 17-an, ikut aja karena itu waktunya kamu untuk merecharge energi kamu juga.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Teman Pro2, sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Mungkin

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan. Ibnu Sina.

Lagu-lagu hits sepanjang hari.

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan, bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

You're listening 92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jujur ya, emang banyak banget perlombaan yang bikin kita itu bisa merasakan, wah ternyata meriah banget ya perayaan 17-an ini. Jadi gak hanya kita mengingat momentum kemerdekaan, tapi juga melalui perlombaan-perlombaan yang ada itu, semua permainannya itu gak hanya seru-seruan aja, tapi juga ada nilai juangnya loh teman Pradua.

Ayo kita mau Pradua, sebut lagi kita akan bergabung dengan Pradua Jakarta karena kita akan mendengarkan langsung Indonesia Pro Indie. Jadi pastiin kamu juga gak pindah frekuensi, tetap stay tune on 92.1 Pradua FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba ulang sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adele? Ampun deh.
1: Ini loh sis, akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi sampahnya itu loh, bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Tahu bro dua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya.

Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Bend. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lagu dari Fatin dan juga Ge Indrawari dengan Bukan Kamu. Yeay teman Pro 2, ya masih ditemenin sama Angela sampai dengan jam 12 malam nanti.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Tempat Radio kita masih ada di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Udah say hi for you guys. Hari ini untuk pertama kalinya setelah sekian lama udah mulai ada rintik-rintik hujan ya, walaupun mungkin hanya sebentar saja atau yang kamu rasakan cuman sekedar gerimis aja. Tapi at least mungkin itu bisa sedikit membuat rasa kangen kita terhadap hujan terbayarkan ya guys ya, karena emang udah cukup lama juga. Nanti di jam 9 malam kita bakalan masuk ke teman cerita sampai dengan jam 11.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

92,1 Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, lagu dari Ziva Magnolia dengan Cukup. Udah ready nih ya, kita bentar lagi bakalan masuk ke teman cerita. Tapi sebelum ke situ, aku mau ngasih kamu dulu nih satu lagu dari Nadine Amizah dengan Moonlight. Katanya ini adalah lagu yang udah lama banget sebenarnya diciptain sama Nadine Amizah, tapi baru aja dirilis di tahun 2026 ini, alias baru beberapa hari yang lalu and masih fresh from the oven.

0: diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
1: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, ini udah masuk waktunya teman cerita di malam hari ini. Tadi aku sempat kepikiran terkait dengan ekspektasi teman Pro 2 ya. Kadang kalau kata orang, ekspektasi itu gak boleh terlalu tinggi. Padahal sebenarnya menurut aku mimpi itu boleh aja tinggi-tinggi, tapi ekspektasinya kita aja mungkin yang harus direndahin kali ya. Kadang kita berharap apa yang terjadi di kehidupan ini tuh selalu sesuai dengan isi pikirannya kita, selalu sesuai dengan harapannya kita juga teman Pro 2. Padahal tidak selamanya semuanya akan benar-benar terjadi seperti yang kita harapkan dan juga kita bayangin gitu. Jadi untuk di malam hari ini aku pengen nanya sama kamu teman Pro 2, kamu pernah gak sih berekspektasi terhadap sesuatu terlalu tinggi sampai akhirnya tuh kamu menanggung kecewanya? Terserah itu di situasi apapun, entah itu di situasi terkait dengan karir, pekerjaan, ekonomi, penataan hidup, atau mungkin pasangan, cinta, asmara. Boleh banget diceritain sama Angela sampai nanti jam 11 malam. Alright, so stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Novel Rindu ditulis oleh seorang penulis yang sering melahirkan karya-karya nasional bestseller, yaitu Tere Liye. Novel yang diterbitkan pada tahun 2014 ini menceritakan tentang perjalanan Ambo Uleng, seorang mantan pelaut yang menjadi kelasi di kapal Blitar Holland. Ia membawa kisah panjang dari sebuah kerinduan yang banyak menimbun beban dalam hatinya. Tere Liye menulis novel Rindu ini dengan latar zaman penjajahan Belanda pada tahun 1938, di mana dalam sejarah kita, pada saat itu pemerintahan Belanda memberikan fasilitas bagi masyarakat pribumi yang ingin melakukan ibadah haji dengan menggunakan alat transportasi paling modern pada masa itu, yaitu kapal uap yang bernama Blitar Holland. Meski hanya didominasi oleh aktivitas penumpang di dalam kapal selama berbulan-bulan, namun Tere Liye mampu meracik novel Rindu dengan fresh sehingga tidak terasa membosankan. Akan ada berbagai konflik yang dibawa oleh masing-masing karakter dalam novel ini sehingga tentunya dapat menggugah emosi para pembaca. Banyak hal seperti sejarah Nusantara serta pertanyaan seputar masa lalu, takdir, nilai-nilai keagamaan, dan cinta yang bisa diambil dari buku Tere Liye ini. Secara keseluruhan, buku ke-20 karya Tere Liye ini sangat cocok dijadikan sebagai teman santai, baik untuk pembaca remaja maupun dewasa. Dikemas dengan penulisan yang ringan dan sederhana, serta alur cerita yang walaupun bergerak mundur, namun saling berkesinambungan, mampu memainkan emosi dan rasa penasaran bagi para pembacanya.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

0: kentang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa, aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, jadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih, serem gak sih?
1: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia, namun mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.

Masih di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, masih di teman cerita di malam hari ini. Dan masih ngomongin terkait dengan ekspektasi teman Pradua. Pernah gak sih kamu punya ekspektasi yang cukup tinggi tapi berujung kamu menanggung kecewanya? Aku mau bacain dulu di malam hari ini, sudah ada yang bergabung. Ada dari Aji, hai. Udah lama banget Ji gak gabung. Malam Angel, sorry banget lagi sibuk-sibuknya jadi beberapa waktu terakhir tidak bergabung di Pro 2. Ya deh, dimaafin. Tapi Angel, kalau hari ini ngomongin ekspektasi, jujur aku punya ekspektasi tuh yang tinggi banget soal hidup aku sendiri, terutama soal karir. Nah, cuman aku pernah tuh kecewa dengan ekspektasi aku sendiri. Karena aku tuh dulu pernah punya partner bisnis yang aku ngerasa ketika kita bisnis bareng itu bakalan berhasil dan kita bisa sama-sama menanggung keuntungannya gitu bareng gitu. Tapi ternyata uang aku dibawa kabur sama dia, padahal dia itu udah menjadi teman dekat aku dari dulu, dan semua ekspektasi itu hilang begitu saja. Aku tadinya berpikir bahwa yang namanya karir itu bisa dirintis dari nol sampai berhasil, apalagi itu bareng sama teman dekat sendiri. Tapi ternyata kita gak pernah tahu isi hati manusia, dan hari ini aku menanggung kecewanya. Bukan hanya kecewa soal karir aku yang tidak tercapai pada waktu itu, tapi juga soal dikecewakan soal kepercayaan oleh teman sendiri. Aduh. Ya gitu Angel, jadi mau requestnya lagu dari Aruma aja yang ekspektasi. Ya udah deh. Walaupun kalau ekspektasi yang satu ini teman Pro 2 lebih ke arah cinta ya. Tapi ya namanya hidup, kadang tidak semuanya harus diinterpretasikan dalam satu hal saja.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa kok begadang nonton bola?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk
1: Kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: aja dari
1: Gose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ngomongin terkait dengan ekspektasi. Kira-kira ada gak sih ekspektasi kamu yang pernah kamu rasa tuh sebenarnya gak tinggi-tinggi banget, tapi ternyata itu cukup membuat kamu kecewa. Let's go, masih aku tungguin. Cara bisa bergabung di WhatsApp kita ke 0811 777 9210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital dan di Instagram kita Pro 2 TPI 2 nya angka.

0: Kalau aku tengok-tengok kok nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Kok pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
1: Udah hilang, dimakan Dino.
0: Wow, Ra.
3: Kamu lagi dengerin Produ FM Tanjung Pinang.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ada satu lagi yang belum aku bacain. Selamat malam, di sini sudah ada Kak Dwi yang ikutan bergabung bersama dengan kita untuk di malam hari ini ya. Masih ngomongin terkait dengan ekspektasi, guys. Oh wow, ini kayaknya WhatsApp kita tuh sedikit gangguan ya tadi ya. Jadi ada beberapa pesan yang baru masuk. Baris oke aku bacain. Semoga belum terlalu terlambat juga ya. Dari Kak Dwi dulu katanya, kalau ngomongin ekspektasi, aku pernah berekspektasi tinggi itu sama teman sendiri. Jadi waktu itu pernah berteman yang deket banget, sampai keluarga tuh udah saling kenal. Tapi ternyata yang namanya hubungan pertemanan tuh pasti akan ada aja berantemnya. Dan ternyata berantem terakhir aku sama temen aku yang kemarin itu adalah berantem yang paling puncaknya, sampai akhirnya kita gak berteman lagi sampai hari ini. Ekspektasi aku aja mungkin yang terlalu tinggi sama dia untuk bisa mengerti sifat aku, tapi ternyata emang kita gak cocok dan gak sejalan. Aduh. Nah, ini juga ada dari Kak Lara Purnamasari. Katanya harapan aku, semoga di malam ini kita semua senantiasa bersyukur. Okay, out of topic. Next, aku mau bacain ini dari Bang Jevin. Halo, selamat malam. Ini ngomongin apa ini? Mungkin aku terlalu banyak berharap. Aku kira kalau mencintai seseorang dengan sepenuh hati, dia bakalan balas dengan cara yang sama. Panjang banget ya, aku singkat aja ya, teman Pro 2 ya. Pokoknya sampai akhirnya menangisi seseorang yang mungkin sedang baik-baik aja tanpa aku. Dari situ aku sadar yang membuat aku hancur bukan karena dia gak cinta aku seperti yang aku inginkan, tapi karena aku terlalu lama mencintai dengan sebuah harapan. Ekspektasi ya berarti ya di situ ya. Padahal gak semua harapan itu ditakdirkan untuk menjadi kenyataan. So that's why dari Bang Jepin bilang, kalau hari ini kita masih nangisin seseorang, ya udah nangisin aja, lepasin pelan-pelan. Karena satu saat nanti kita bakalan sadar yang paling pantas untuk diperjuangkan bukan seseorang yang membuat kamu bertanya aku kurangnya apa. Moonlight tadi dari Nadine Amiza udah kita puterin, mungkin bisa request lagu yang lain aja ya. Thank you so much. Kita ke lagu selanjutnya dulu, teman Pro 2. Ada Anggis Devaki dengan Dirimu yang Dahulu.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si kris QRIS ini? Bacanya kris atau QRIS sih sebenarnya? Tahu gak sih? Pembacaan yang benar itu kris, bukan QRIS. Jadi, QRIS itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. QRIS sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum QRIS, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya QRIS, cukup satu kode untuk semua. Sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. QRIS mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, QRIS digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, QRIS kini bisa digunakan lintas negara, seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh, gitu. Seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.
3: Kamu ya, orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
4: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi nggak dikasih kepastian.
5: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
6: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi nggak tahu kemana.
1: Sini aja. Kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
7: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: Kamu kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena Papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah. Kamu ikutin aja keinginan Papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak. Terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu, seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok, yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pa. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji!
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.
3: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: WhatsApp 0811 777 9210,
1: Instagram Pro2 TP,
0: dan aplikasi NRI Digital.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 17 bulan Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman berdua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradu. Pagi hari ini di hari kemerdekaan ya, ada Dora nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Seperti biasa guys, kita mulai dulu dengan inspirasi pagi dan juga lagu-lagu yang akan Dora puterin untuk kamu. Terus nanti di jam 6 akan ada informasi perakiraan cuaca dan juga informasi-informasi viral lainnya. Nah, untuk di jam 7 sampai jam 9 spesial hari kemerdekaan, sudah pasti topiknya kita ngomongin soal hari kemerdekaan lawan Pradua. Jam 9 baru kita lanjut di Kita Indonesia. So, tetap enjoy dengerin Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya kamu menemukan dirimu sendiri.
1: Bunda, udah habis nih makanannya.
2: Oh, udah habis ya? Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
2: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda,
2: apalagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
3: Malu dong ya kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.

0: Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman Pro 2 tetap semangat, penuh energi positif, dan tentu saja penuh inspirasi. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa hadir menemani pagi kalian di program Inspirasi Pagi, tempat kita sama-sama belajar, merenung, dan mencari makna hidup dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Teman Pro 2, pagi ini kita akan membahas tentang logika dan rasa. Nah, teman Pro 2, sebelum kita mulai pembahasan pagi ini, saya ingin menyampaikan nih bahwa materi ini saya ambil dari salah satu ceramah ustadz yang mungkin fenomenal di kalangan anak-anak muda zaman sekarang, yaitu Ustadz Felix Siau, yang berjudul Logika dan Rasa tadi. Nah, beliau ini menyampaikan pesan yang sangat indah tentang bagaimana kita menyeimbangkan antara berpikir dengan logika dan merasa dengan hati, terutama dalam berdakwah dan berinteraksi di dunia media sosial yang serba cepat ini. Teman Pro 2, kita itu berada di zaman sosial media, dan semua orang itu bisa berbicara di media sosial. Apapun bisa dibicarakan, apapun bisa dikomentari. Hanya saja sebagai seorang yang menggunakan media sosial, aktif di media sosial, saya coba ingin mengajak teman Pro 2 sekalian naik level ke sebuah aktivitas yang kita itu bertanggung jawab di dalamnya. Kadang kalau kita melihat ada seseorang memposting sesuatu, tidak semua postingan itu harus kita komentari, tidak semua postingan harus kita respon, dan kalaupun kita merespon sebuah postingan, hendaknya kita merespon dengan perkataan-perkataan yang baik. Karena apa? Karena sebenarnya setiap dari kita itu adalah pendakwah, dan kita mendakwahkan apa yang kita kagumi, yang kita banggakan, yaitu adalah Islam. Maka ketika kita mendakwahkan Islam, kita tidak bisa untuk menggunakan kata-kata yang justru akan merendahkan atau merusak nilai daripada dakwah itu sendiri. Walaupun kadang-kadang saya paham sekali, kadang-kadang sangat-sangat tertantang kita untuk mengomentari suatu postingan, untuk mengomentari satu orang dengan kata-kata yang mungkin tidak pantas. Seringkali saya lihat di postingan manapun itu, akhirnya berujung pada debat, akhirnya berujung pada kata-kata yang kotor, akhirnya berujung pada hinaan-hinaan. Yang ini sebenarnya kontraproduktif bagi dakwah. Pertanyaannya teman-teman, bisa nggak sih kita menyadarkan seseorang dengan kata-kata yang kasar? Jawabannya tidak bisa. Kita mungkin memenangkan debat, kita mungkin memenangkan diskusi, tapi kita tidak memenangkan hati. Padahal dakwah itu adalah tentang memenangkan hati, memenangkan rasa, baru kemudian memenangkan logika, memenangkan akal. Maka ketika kita berdakwah, kita itu harus menghindari kata-kata yang bersifat negatif, kata-kata yang bersifat buruk. Hilangkan semua itu dari dalam kemudian pikiran kita, lisan kita, ataupun tulisan kita. Walaupun sangat-sangat terangsang kita untuk menggunakan kata-kata yang tidak pantas karena mungkin perlakuan-perlakuan seseorang. Pernah gak sih teman Pro 2 lihat ada orang yang benar-benar sok tahu tentang sesuatu, lalu kemudian menyampaikan lalu salah? Nah, kadang-kadang kita itu pengen komentarin kata-kata yang berkaitan dengan gak pintar, kira-kira. Gak pintar tapi dalam level yang lebih parah. Gak pintar tapi dalam level-level kemudian hinaan. Walaupun mungkin niat kita itu baik, maksud kita baik, tapi itu tidak esensial, teman Produa. Karena yang harusnya kita kritik, harusnya kita nasihati adalah perilaku. Harusnya adalah esensi daripada sesuatu yang ingin kita target, itu bukan orangnya. Nah, itu adalah kemudian saran saya secara pribadi, hindari kata-kata yang kemudian membuat justru dakwah itu kontraproduktif. Yang membuat dakwah itu justru tidak nyampe pada orangnya. Yang membuat justru dakwah itu dicap negatif. Jangan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang sudah mencari-cari cara untuk merendahkan Islam, untuk mencari cara untuk mendeskreditkan Islam. Lalu kita berikan mereka sebuah dalil bahwa benar Islam itu seperti itu, bahwa benar pendakwah-pendakwah itu seperti itu. Nah, ini yang harus kita hilangkan. Tapi yang dimaksud dengan menghilangkan kata-kata kotor ini, menghilangkan kata-kata celaan, menghilangkan kata-kata hinaan, ini bukan berarti lantas kita menghilangkan dakwah sama sekali. Karena dakwah ini sendiri adalah kewajiban buat seluruh manusia, kewajiban bagi setiap orang muslim. Maka bukan berarti kita tidak berdakwah, tapi berdakwahlah dengan cara yang baik. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, maka barang siapa yang dia ingin kemudian beriman pada Allah dan hari akhirnya, maka hendaklah dia menjaga lisannya untuk berkata-katanya yang baik atau dia diam saja terhadap satu perkara. Jadi kalau kita terbersih keinginan untuk mencaci seseorang, memaki seseorang, merendahkan seseorang, ataupun mengkritik individu seseorang, coba pikir baik-baik, apakah ini tujuan dakwah? Karena percuma kalau kita misalnya pintar, percuma misalnya kalau kita intelektual, percuma kalau kita menang debat, tapi kalau kita tidak memenangkan dakwah. Nah, jadi dakwah ini yang perlu dimenangkan, dan itu berarti menggeser sebanyak mungkin orang dari kegelapan menuju cahaya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mau menjadi mau, dari benci menjadi netral kepada Islam, dari netral menjadi cenderung pada Islam. Nah, jadi itulah tujuan daripada dakwah. Dan mudah-mudahan teman Produa lebih bijak berkomentar di sosial media. Saya pribadi pun berusaha untuk tidak memaki. Ya, walaupun sering kadang-kadang saya sangat-sangat tergoda untuk memposting sesuatu yang bahkan kasar, yang bahkan mungkin menukik, yang bahkan mungkin menusuk dengan komentar-komentar saya. Tapi saya coba untuk menahan. Saya masih belajar, teman Produa. Saya masih mencoba. Saya masih belum bisa untuk melaksanakan apa yang saya bicarakan ini. Tapi setidaknya saya punya sebuah kesadaran bahwa dakwah ini memang adalah tentang memenangkan manusia, bukan membuat manusia lebih jauh daripada jalan Allah. Jaga lisan kita kita perbaiki, gunakan hanya kata-kata yang baik. Bagaimanapun juga, dakwah ini bukan tentang menang kepada orang, bukan tentang merasa aku, bukan tentang merasa hebat, bukan tentang siapa yang lebih keras berbicara, bukan tentang siapa yang lebih pintar untuk menjatuhkan orang lain. Tapi bagaimana caranya biar kita bareng-bareng bisa taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pagi ini bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa dalam setiap kata yang kita tulis atau ucapkan selalu ada nilai dakwah di dalamnya. Jaga lisan kita, jaga hati kita, dan berdakwahlah dengan logika dan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, Ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

kepandaiannya di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah. Karena dia juga tahu, tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Taman Pro 2 Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan bersama Satlantas Polres Bintan menyiapkan rekayasa lalu lintas. Hal ini dilakukan untuk pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Relief Antam Kijang, Bintan Timur. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan menjelaskan rekayasa lalu lintas dilakukan untuk kelancaran dan keamanan selama rangkaian upacara dimulai dari pengibaran hingga penurunan bendera. Penutupan diberlakukan pada satu arah di sepanjang Jalan Trikora mulai dari Bundaran Antam hingga simpang masuk Jalan Mawar menuju Kampung Pisang. Dan waktu pagi penutupan jalan diberlakukan mulai pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi nanti. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2, Putri Marino menceritakan langsung sinopsis film drama terbarunya, yaitu 4 Musim Pertiwi, lewat video promosi terbaru. Peran terbaru Putri ini membawanya ke dalam pikiran seorang perempuan bernama Pertiwi yang memiliki masa lalu traumatis. Dan ia pulang ke kampungnya setelah 20 tahun, namun ketika ia pulang, ia harus menelan pil pahit karena bahkan rumahnya sendiri tak ingin mengenalinya lagi.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong. Setiap weekend? Bisa jadi. Seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku. Tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: Masak apa nih?
1: Masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
0: Ah elah, gak seru banget.
1: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
0: Aduh, males banget deh.
1: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
2: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
1: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
0: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

0: Tanjung Pinang teman terbaik kamu. Nah, untuk kamu ya yang pagi hari ini sudah sibuk berangkat karena mau upacara, sabar, Nora updatein dulu dengan informasi perkiraan cuaca untuk kota Tanjung Pinang. Yang dimana untuk pagi hari di jam 8 pagi ini diperkirakan hujan ringan namun pro 2. Untuk suhu udara di 28 derajat Celcius, kelembapan udara 78% dan kecepatan anginnya ada di 15,5 km per jam dari arah selatan. Untuk siangnya diperkirakan berawan di jam 1 siang dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembapan udara 69% dan untuk kecepatan angin di 17,2 km per jam masih sama dari arah selatan. Di sore hari diperkirakan cerah berawan, untuk suhu udaranya ada di 29 derajat Celcius, kelembapan udara 73% dan kecepatan anginnya 12 km per jam dari arah tenggara. Yang terakhir, untuk di malam hari Tahun Pro 2 di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat diperkirakan cerah berawan, untuk suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 77% dan kecepatan angin ada di 13,1 km per jam dari arah tenggara.
1: Itu dia perkiraan cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

Luar biasa Tobon Pro 2, karena ada seorang desainer dari Bogor ya, namanya tuh Laras Andriani. Nah, jadi dia ini berhasil apa Nura? Berhasil mengukir prestasi internasional guys. Jadi dia ini mendapatkan penghargaan karena dia membuat sebuah karya dengan judul Silent Luminous. Ini tuh kayak tentang sebuah busana unik yang memanfaatkan inovasi serat daun dan juga kulit nanas ya. Kulit nanas guys. Oke, kebayang ya kulit nanas. Nah, jadi ini memang dari limbah pertanian lokal, dan untuk material ramah lingkungan ini diolah menjadi benang, dirajut, terus baru deh dipadukan secara artistik dengan kain jacquard daur ulang dan juga sisa bahan produksi lainnya. Nah, jadi untuk pencapaian luar biasa ini sudah pasti dengan proses yang juga tidak sebentar ya. Karena dia ini katanya kurang lebih mendedikasikan waktunya sekitar 1700 jam atau ya sekitar 7 bulan penuh lah untuk merancang ini Tobon Pro 2 lewat serangkaian eksperimen dan juga revisi yang sangat-sangat detail. Nah, jadi kerja keras dia yang sangat lama itu ya terbayar tuntas tuh ketika busananya itu yang dari Bogor itu ya sukses memukau panggung fashion internasional dan membawa pulang penghargaan bergengsi dari Australia.

Lanjut lagi teman berdua, kali ini kita mau ngomongin seorang visual artist asal Bali yang membagikan hasil eksperimen dia menggabungkan antara teknologi dan juga kebudayaan Indonesia. Jadi kamu tahu wayang gak sih guys? Ya, wayang ya. Nah, jadi di karya terbarunya dia ini membuat hand tracked wayang, sebuah karya interaktif yang menggabungkan antara motion tracking dan juga projection mapping, teman Pro 2. Nah, jadi lewat eksperimen ini dia itu bisa menggerakkan wayang tanpa harus menyentuh langsung. Hah, gimana tuh? Makanya dibilang menggabungkan antara teknologi dan juga kebudayaan Indonesia. Nah, jadi wayang ini bergerak berdasarkan respon gerakan tangannya. Jadi kayak gak disentuh langsung, sesuai dengan respon gerakan tangannya. Tangannya begini, dia begini. Kalau dulu kan emang beneran dipegang kan wayangnya, ya kan, pakai tangan juga, sama-sama pakai tangan, tapi digerak-gerakan. Kalau ini enggak, cuman sekedar ya pakai inilah, kayak sensor respon, begitu kurang lebih.